0: Dari Medan Merdeka Barat, Padan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu untuk sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Andi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Menteri, itu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
5: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal 1 kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
7: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
8: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
7: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satulah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
8: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi, mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
9: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
8: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Irin mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Irin juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
10: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
8: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
11: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
12: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana, dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
13: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya

0: membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami

0: menginformasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menteng juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami himbau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Isnardi, Kepala LPPR RI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat kemerdekaan, mari kita terus memperkuat persatuan, menjaga keberagaman, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus berkarya, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Dari Biak untuk Indonesia, kita jaga persatuan, kita rawat keberagaman, dan kita lanjutkan perjuangan untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: informasi dan inspirasi. Rosato, kanal informasi dan inspirasi. Rosato. Kanal informasi dan inspirasi. Rosato.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaihul.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
9: Lita Zen.
10: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
11: Terus, gimana hasilnya, Dek?
10: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
11: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
10: Gotong royong kan, Bun?
11: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
12: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain, gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: pergi pagi-pagi.
1: Woi, Ning.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP, itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan

0: tembok. Kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

bangsa Indonesia. Dengan jiwa yang berseri-seri, hari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilat oleh sejarah itu sama sekali.

0: ampun. Dan tak boleh.
1: Diano, para para.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Isnardi, Kepala LPP RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat kemerdekaan, mari kita terus memperkuat persatuan, menjaga keberagaman, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus berkarya, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Dari Biak untuk Indonesia, kita jaga persatuan, kita rawat keberagaman, dan kita lanjutkan perjuangan untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tatkala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa kita.

bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan

Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 12.28 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kini kami mohon perhatian Anda sejenak untuk satu buah pengumuman kami hadirkan untuk Anda di ruang info layanan masyarakat untuk edisi siang hari ini. Pengumuman berasal dari PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Unit Pelaksana dan Pelayanan Pelanggan Biak. Diumumkan kepada para pelanggan PT PLN Persero UP3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Halo warga Biak, ingat untuk membayar listrik tepat waktu sebelum tanggal 20. Kalau terlambat bisa kena denda, bahkan listrik diputus sementara atau bongkar rampung atau dimigrasi ke KWH meter prabayar atau token. Cara bayarnya gampang, cukup lewat aplikasi PLN Mobile, ATM, minimarket atau loket resmi terdekat seperti kantor pos dan PPOB lainnya. Jadi jangan tunggu lagi, bayarlah listrik tepat waktu, terhindar dari risiko pemutusan sementara sebelum tanggal 20. Program Gelegar PLN Mobile 2026 juga hadir kembali, tetap tenang bisa menang, periode sampai dengan 31 Desember 2026. Dapatkan mobil listrik, motor listrik, smartphone, dan gadget favorit, voucher listrik jutaan rupiah. Cukup dari satu aplikasi PLN Mobile, semakin sering transaksi semakin besar peluang menangnya. Download dan transaksi sekarang di PLN Mobile, jangan sampai ketinggalan. Demikian pendengar, satu pengumuman informasi yang berasal dari PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Unit Pelaksana dan Pelayanan Pelanggan Biak. Selanjutnya pendengar, ke ruang dengar Anda kami hadirkan saja menemani Anda dengan segala aktivitasnya di sepanjang siang hari ini ya, edisi Selasa 18 Agustus 2026, rangkaian lagu-lagu daerah untuk Anda. Selamat siang kami ucapkan dan pastikan tetap bersama-sama kami Pro 1 RRI Biak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas.

0: Dirgahayu Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Isnardi, Kepala LPP RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat kemerdekaan, mari kita terus memperkuat persatuan, menjaga keberagaman, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus berkarya, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Dari Biak untuk Indonesia, kita jaga persatuan, kita rawat keberagaman, dan kita lanjutkan perjuangan untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu. Temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada Tuhan

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca Riazor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Brak Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengandalkan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga, pelatih Deportivo Simo Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus, pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu, kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC di Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Italia, Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan ini.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

0: Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Maksud kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Elena Rybakina melanjutkan tren positifnya dengan mengamankan tempat di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan kedua itu mengalahkan Magdalena Freh 6-4-7-6 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, tenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
2: Yeah, it was very difficult. Also, we were stopping on.
1: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
2: Then it was straight set win.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
2: Honestly, I felt like I was playing quite good.
1: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
2: I played a bit better.
1: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Diane Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin, sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga Grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang, namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara, ya, empat. Kalau nambah alhamdulillah, gitu dong. Ya.
2: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat, beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya. Gitu.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur, sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Pada hari pertama BWF World Championship 2026 di New Delhi, India, 4 wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy de Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Alwi Farhan menang atas Yo Tai Bin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, 4 wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Kita beralih ke arena futsal. Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya, Mr. Gianni.

0: kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya, kalau saya boleh ngomong ya, saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah, futsalnya kasih dong ke kita gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan saya enggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
1: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcia Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A anggota WHMAF dan Grup B Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Sampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.

Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fozia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva Fozia, silakan.
2: Terima kasih, Rudi. Benar saja, Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik-topik menarik yang telah dipersiapkan untuk dihadirkan di ruang dengar Anda. Hari ini Selasa 18 Agustus 2026, diantaranya kami akan menghadirkan topik mengenai update pemulihan dan penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Upaya percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur ini mencatatkan hasil positif. Infrastruktur vital, terutama jaringan kelistrikan dan telekomunikasi, dilaporkan telah kembali berfungsi secara optimal bagi masyarakat. Berdasarkan data penanganan darurat hingga awal pekan ini, pemulihan pasokan energi listrik menunjukkan angka yang mendekati sempurna. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan bahwa proses rehabilitasi yang dikerjakan secara kolaboratif di lapangan telah membuahkan hasil yang nyata. Lantas, bagaimana perkembangan terbaru proses pemulihan dan penanganan pasca gempa di NTT? Nanti akan kami perbincangkan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang bersama dengan narasumber terkait. Kemudian kami juga hadirkan topik mengenai HUT RI ke-81 sebagai momentum refleksi perjalanan bangsa dan solidaritas di tengah bencana. Peringatan HUT ke-81

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 6,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal informasi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Isnardi, Kepala LPP RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat kemerdekaan, mari kita terus memperkuat persatuan, menjaga keberagaman, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus berkarya, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Dari Biak untuk Indonesia, kita jaga persatuan, kita rawat keberagaman, dan kita lanjutkan perjuangan untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi biasa gawe.
1: Perkenalkan Odan Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuairi Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisa.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi. MHz Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan

0: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Wow, kenapa kau ngana buang sampah di laut?
1: Opo, kau kenapa so? Terserah pak kita kuat. Cuma buang sampah leh su baking takkan cimpangana. Yang lagi laut peluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau supaya dapat lihat bersih. Deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngananya ndak sayang pak torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasihan.
1: Oh iyo, masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin berita daerah edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Adapun topik utama buletin sore hari ini diantaranya. Per Agustus 2026, harga sejumlah komoditas pangan maupun bahan pokok di Biak Numfor relatif stabil. Warga masyarakat Pulau Numfor antusias dan bangga lokasi upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan dipusatkan di Pulau Numfor. Mengakhiri buletin, kami sampaikan wawancara. Itulah topik utama buletin kali ini, selengkapnya dibacakan bersama saya, Eta Rumyevor.

0: Berita pertama pendengar, per Agustus 2026, harga sejumlah komoditas pangan maupun bahan pokok di Biak Numfor relatif stabil. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
1: Harga sejumlah komoditi pangan dan kebutuhan pokok di Kabupaten Biak Numfor terpantau bervariasi, bahkan ada yang mengalami kenaikan, terutama pada beras, meski sebagian besar barang kebutuhan pokok lainnya relatif stabil. Selasa 18 Agustus 2026, Ahmad, salah satu pedagang bahan pokok, menjelaskan harga bumbu dapur dan kebutuhan pokok saat ini berkisar bawang merah dan bawang putih Rp50.000 per kilogram, cabai atau rica berkisar Rp70.000 hingga Rp88.000 per kilogram tergantung pasokan, dan tomat sedang murah di angka Rp5.000 per kilogram. Untuk kebutuhan pokok lainnya, beras jenis mangga dijual Rp18.000 per kilogram, telur lokal Rp75.000 per rak, dan telur dari luar Biak Rp65.000 per rak. Minyak goreng per liter berkisar Rp24 hingga Rp27.000 dan kemasan 2 liter dijual Rp45.000. Sementara itu, gula pasir dipatok dengan harga Rp20.000 per kilogram. Sementara itu, kenaikan terdapat pada beras. Untuk beras mangga isi 10 kg biasanya dijual Rp170.000, sekarang naik menjadi Rp172.000. Ia menambahkan fluktuasi harga lebih banyak terjadi pada sayuran karena faktor musim kemarau dengan harga sayur sekitar Rp8.000 per ikat. Meski demikian, jumlah pembeli dinilai masih stabil.
2: Iya, karena soal faktor kemarau toh, itu aja yang naik. Kalau sayur 8.000-an per ikat. Oh iya, per hari ini beras memang agak lagi naik. Kalau caranya memang, tapi kalau persaknya yang naik 170, sekarang 172 persak ya mangga yang 10 kiloan.
3: Sebagai pedagang nih, harapannya apa?
2: Ya rame terus sih.
3: Untuk harga
2: tetap harus stabil biar main apa pembeli juga senang tuh.
1: Sementara itu, Sri Yuliani, warga asrama Brimob Distrik Samova, mengaku merasakan beban kenaikan harga yang cukup terasa bagi ibu rumah tangga. Ia berharap pemerintah dapat menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di pasaran.
4: Iya, bumbu-bumbu dapur kalau untuk harian, kalau untuk bulanan itu paling beras, minyak goreng, dan sabun-sabun aja. Tapi kami rasakan sekali memang ada kenaikan harga. Sangat berharap sekali harga-harga tetap stabil dan selalu ada, karena kadang-kala sudah naik, tapi barangnya jarang ada, kosong. Jadi ini udah naik, ini jadi harapan kami mungkin barang-barangnya tetap ada dan harganya tetap stabil. Karena kami rasakan sekali gitu.
1: Terpantau di pasar maupun toko sembako di Biak, stok komoditi pangan terbilang aman dan aktivitas jual-beli pun berjalan lancar.
0: Pendengar, warga masyarakat Pulau Numfor antusias dan bangga lokasi upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan dipusatkan di Pulau Numfor. Oki Pinontoan melaporkan.
5: Bapak, segera, maju! Jalan!
6: Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Biak Numfor, Papua, dipimpin Bupati Markus Octavianus Mansnembra, berlangsung hikmat pada tanggal 17 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur. Upacara itu dipusatkan di Kampung Aseipuri, Distrik Numfor Timur, dan diikuti ratusan peserta dan tamu undangan. Jarak yang jauh dari ibu kota kabupaten harus ditempuh menggunakan pesawat udara yang terjadwalkan hanya 2 kali seminggu atau menggunakan kapal laut dengan jarak tempuh 10 jam dari Biak, membuat warga Pulau Numfor sangat antusias dengan pelaksanaan upacara tersebut.
7: Saya senang karena ramai. Baru kali ini banyak orang datang merayakan hari kemerdekaan di sini. Saya bersyukur. Terus masyarakat bisa diperhatikan toh, keluhan-keluhan dari masyarakat kita sampaikan langsung ke Bapak Bupati. Terima kasih banyak.
8: Saya bangga senang karena Numfor dipilih menjadi tempat upacara hari kemerdekaan Republik Indonesia. Senang. Saya bisa lihat Bupati, Wakil, Komandan-Komandan, TNI, Polri, pejabat-pejabat. Ya, senang.
9: Pemilihan tempat upacara 17-an di Pulau Numfor, dengan begini kan masyarakat lebih dekat juga dengan pemerintah. Jadi masyarakat di kampung, di situ bisa mengetahui siapa pemimpin daerah, siapa pemimpin-pemimpin atau kepala dinas, kepala dinas.
10: Saya sebagai warga di Numfor merasa sangat senang karena yang dulunya pulaunya sunyi, tiba-tiba dengan adanya hari kemerdekaan dan dirayakan di sini, ya ramai dan bisa masyarakat bisa tahu siapa pemerintah pejabat tertentu ya. Jadi senang, rasa senang luar biasa sekali, satu kebanggaan ya.
6: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Pansenembra menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Pulau Numfor yang membuka hati dan menerima menjadi lokasi pelaksanaan upacara HUT RI di tahun ini. Selain itu, kolaborasi dan sinergitas yang apik antara Pemda, TNI Polri, dan kemudian masyarakat menjadikan Biak sebagai daerah yang kondusif di tanah Papua.
5: Terima kasih upacara sudah sukses. Terima kasih untuk orang Numfor yang sudah buka hati, sudah buka pintu-pintu rumah. Untuk berbagai pejabat yang ada, baik saat persiapan paskibra dan lain-lain, sampai hari ini upacara penaikan bendera merah putih kita nyatakan berhasil dan sukses. Terima kasih untuk anak-anak paskibra, terima kasih untuk para pelatih, terima kasih unsur teman-teman unsur TNI Polri, sipil, BUMN, instansi vertikal, para kepala wilayah, 5 distrik, kepala-kepala kampung, juga teman-teman pimpinan OPD dan sejumlah perangkat yang ada yang sudah datang mensukseskan upacara memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81 di Pulau Numfor.
6: Upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Pulau Numfor semakin meriah dengan hadirnya kapal perang KRI Hampala 880 yang dikerahkan Guskamlako Armada 3 dan pesawat CN-235 dari Skadron 27 Lanut Manokwari Biak.
0: Pimpin upacara hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tingkat distrik Biak Kota, Kepala Distrik Martin Kavier SIP ajak warga perkuat persatuan dan dukung pembangunan Kabupaten Biak Numfor. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
1: Kepala Distrik Biak Kota Martin Kavier SIP memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Distrik Biak Kota di Lapangan Cendrawasih Biak Senin 17 Agustus 2026. Upacara berlangsung hikmat dan lancar, diikuti ratusan pelajar dari tingkat SD, SMP hingga SMA. Kegiatan ini turut dihadiri seluruh lurah dan kepala kampung wilayah Distrik Biak Kota, perwakilan TNI Polri, jajaran BUMN, BMD, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat. Usai memimpin jalannya upacara, Martin Kavier menyampaikan bahwa momentum peringatan kemerdekaan ini hendaknya menjadi pengingat seluruh elemen masyarakat untuk semakin mempererat persatuan dan solidaritas. Ia juga berharap semangat kemerdekaan dapat memacu partisipasi aktif warga dalam memajukan daerah di berbagai bidang.
11: Perayaan hari ulang tahun kemerdekaan

0: program pembangunan yang ada di Kabupaten Biak Numfor, yaitu visi dan misi dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor.
1: Sementara itu, Ketua Panitia HUT RI tingkat distrik Biak Kota yang juga menjabat sebagai Lurah Vandoy, Frans F. Rumsarwir, menyampaikan apresiasi atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan upacara berkat dukungan seluruh pihak yang terlibat.
2: Pesan saya untuk berikutnya kita dapat melaksanakan ini dengan baik. Semoga Tuhan lindungi kita dalam kehidupan kita untuk melaksanakan tugas di hari-hari berikut. Terima kasih.
1: Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di tingkat distrik Biak Kota ini menjadi bukti antusiasme masyarakat dalam merawat semangat kebangsaan sekaligus wujud nyata dukungan terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kabupaten Biak Numfor.
3: Pendengar, momentum peringatan Hari Ulang Tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Biak melakukan pemberian remisi bagi 63 warga binaan. Tri Rian melaporkan.
4: Momentum peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dimanfaatkan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Biak untuk memberikan remisi umum bagi para narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan berlangsung Senin 17 Agustus 2026. Dari total 108 warga binaan yang berada di Lapas Kelas 2 Biak, 63 orang menerima remisi. Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Rumbarar Kapisa, saat membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Agus Andrianto disebutkan bahwa pemberian remisi tidak hanya menjadi bentuk penghargaan atas kepatuhan warga binaan selama menjalani masa pidana, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri.
5: Pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus menjadi bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan.
4: Momentum peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dimanfaatkan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Biak untuk memberikan remisi umum bagi para narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan berlangsung Senin 17 Agustus 2026. Dari total 108 warga binaan yang berada di Lapas Kelas 2 Biak, 63 orang menerima remisi. Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Rumbarar Kapisa, saat membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Agus Andrianto disebutkan bahwa pemberian remisi tidak hanya menjadi bentuk penghargaan atas kepatuhan warga binaan selama menjalani masa pidana, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri.
5: Pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus menjadi bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan.
4: Sementara itu, Kalapas Kelas 2 Biak Fani Andika mengatakan remisi yang diberikan terdiri dari remisi umum dan remisi khusus. Menurutnya, pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada warga binaan yang telah mengikuti proses pembinaan dengan baik serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
6: Di Kabupaten Biak Numfor, dari 108 warga binaan.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
3: Yang terakhir pendengar kami sampaikan wawancara. Kepala Bandara Numfor pastikan kesiapan fasilitas bandara untuk melayani pesawat ATR dan sejenisnya. Berikut kita ikuti wawancara rekan Oki Pinontoan dengan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Kelas 3 Numfor, Arif Trilaksono SAP, pada tanggal 17 Agustus 2026.
8: Pak, persiapan khusus yang bandara ini selama jelang HUT ini seperti apa sampai hari H ini, kemudian harapannya setelah ada pendaratan momennya ini apa Pak?
9: Nah, terima kasih. Persiapan kami sebenarnya tidak terlalu banyak sih Bu, karena memang bandara ini memang dari dulu sudah siap untuk pesawat CN sekelas ATR CN ATR 72 sesuai dengan sertifikat bandar udara kami. Memang pesawat terbesar yang bisa masuk di Numfor itu ATR 72 atau seperti pesawat layan yang wing lah. Terus harapan kami setelah adanya tes landing kemarin, CN, tentunya membuktikan bahwa sebenarnya pesawat ATR-42 seperti yang dulu rencana mau masuk Trigana itu sebenarnya sudah tidak ada masalah untuk mendarat di Numpor. Terbukti CN yang sekelas dengan ATR pun sudah bisa mendarat di Numpor dengan aman. Fasilitas ini sudah lengkap, sudah pernah kita diverifikasi juga, ada pemadam kebakaran, kita punya mobil pemadam tipe 4, terus kemudian ada ambulan, ada pemadam yang RIF, kemudian terminal kita juga sudah memenuhi standar 1000 meter persegi, walaupun masih baru selesai 70%, kami berusaha untuk menyelesaikan sampai 100%, kemudian landasan 1755 sudah clear, sudah bagus, habis di overlay juga gitu. Jadi secara umum kita sudah siap. Kalau untuk terkait dengan pemeriksaan keamanan, kita punya X-ray, kemudian kita punya WTMD juga sudah oke, sudah siap.
10: Setiap hari kan apa, seminggu dua kali?
9: Iya, jadi selama ini traffic kita, pesawat yang mendarat di Numpor itu Susi Air, Perintis dengan rute Manokwari, Numpor, kemudian ke Biak, kembali lagi Biak, Numpor, Manokwari. Ya, tadi itu tadi Bu, kalau harapan kami mungkin terutama juga masyarakat Pulau Numpor bisa ATR masuk ke Numpor, kemudian bisa meningkatkan perekonomian di Numpor.
10: Pak, personel
9: bandara kita personel ada 39.

Baik, pendengar, sekian penyampaian buletin berita daerah dari Radio Republik Indonesia Biak edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Kami informasikan Anda juga pendengar dapat menyimak berita-berita selengkapnya melalui portal berita kami di rri.co.id. Saya Eta Rumngefur, selamat sore.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini. Kanal informasi dan

0: Woi sobat, mari dulu.
1: Ih, bagaimana kawan?
0: Kau mau coba ini kah? Obat gaul yang bisa hilangkan galau.
1: Jih, apa itu kawan?
0: Ini, ada daun enak yang bikin pikiran tenang, masalah hilang.
1: Oh, itu ganja toh? Aduh, maaf kawan, saya telah mencoba barang-barang haram begitu.
0: Ah, kau paling bikin kau sekali. Kau coba dulu, kau tergaul kalau kau terpakai.
1: Maaf kawan, tapi kau salah.
0: Ah, kenapa?
1: Gaul itu kalau kau bisa jauh dari narkoba.
0: Iya kah?
1: Untuk apa kau rasakan nikmat sebentar, tapi merusak kau ke masa depan. Masih mungkin kalau kau bisa berehat. Tapi kalau kau dibui, atau parahnya kau mati, bagaimana?
2: Kawan, jangan korbankan masa depan kalian untuk kenikmatan narkoba yang sesaat. Kotra gaul kalau kau pakai narkoba. Remaja cerdas harus say no to drugs.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Isnardi, Kepala LPP RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat kemerdekaan, mari kita terus memperkuat persatuan, menjaga keberagaman, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus berkarya, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Dari Biak untuk Indonesia, kita jaga persatuan, kita rawat keberagaman, dan kita lanjutkan perjuangan untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

bangsa Indonesia. Dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang torak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilat oleh sejarah itu sama sekali.

informasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Isnardi, Kepala LPP RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat kemerdekaan, mari kita terus memperkuat persatuan, menjaga keberagaman, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus berkarya, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Dari Biak untuk Indonesia, kita jaga persatuan, kita rawat keberagaman, dan kita lanjutkan perjuangan untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 16.03 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda pendengar dimanapun berada. Salam jumpa di edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026 di kebersamaan kita untuk di part ketiga di pihak sore ini nanti hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Masih kami hadirkan dengan lagu-lagu hiburan diselingi dengan informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kebersamaan kita bersama di sore ini.

0: sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Isnardi, Kepala LPP RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat kemerdekaan, mari kita terus memperkuat persatuan, menjaga keberagaman, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus berkarya, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Dari Biak untuk Indonesia, kita jaga persatuan, kita rawat keberagaman, dan kita lanjutkan perjuangan untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, mendengar, harga sejumlah komoditas pangan dan kebutuhan pokok di Kabupaten Biak Numfor, Papua terpantau bervariasi, bahkan ada yang mengalami kenaikan, terutama pada beras, meski sebagian besar barang kebutuhan pokok lainnya relatif stabil. Ya, pendengar, Ahmad, salah satu pedagang bahan pokok, menjelaskan harga bumbu dapur dan kebutuhan pokok saat ini berkisar bawang merah Rp50.000 per kilogram, kemudian bawang putih Rp50.000 per kilogram, cabai atau rica berkisar Rp70.000 hingga Rp88.000 per kilogram tergantung pasokan, dan tomat sedang murah di angka Rp5.000 per kilogram. Ya, pendengar, untuk kebutuhan pokok lain, beras jenis mangga dijual Rp18.000 per kilogram, telur lokal Rp75.000 dan telur dari luar Biak Rp65.000. Kemudian untuk minyak goreng per liter berkisar Rp24.000 sampai Rp27.000 dan kemasan 2 liter dijual Rp45.000. Sementara itu gula pasir dipatok Rp20.000 per kilogram. Dikatakan Ahmad, ada kenaikan terasa pada beras. Untuk beras mangga isi 10 kg biasanya Rp170.000, sekarang naik menjadi Rp172.000, kenaikan sekitar Rp2.000 per karung. Dan dia menambahkan fluktuasi harga lebih banyak terjadi pada sayuran karena faktor musim kemarau, dan harga sayur sekitar Rp8.000 per ikat. Meski ada kenaikan harga, jumlah pembeli dinilai masih stabil. Dan ia menyampaikan harapan harga tetap stabil, pembeli tetap ramai, dan warga tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ya, sementara itu Sri Yulianti warga asrama Brimob Distrik Samova mengaku merasakan beban kenaikan harga yang cukup terasa bagi rumah ibu rumah tangga. Ia mengatakan harga bumbu, beras, minyak goreng semuanya naik. Terkadang harga sudah naik tapi barang justru jarang ada atau kosong. Ia berharap pemerintah dapat menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di pasaran. Harapan kami harga tetap stabil dan barang selalu ada supaya warga atau warga biasa tetap bisa memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari tanpa merasa terbebani. Satu informasi pendengar yang kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan dulu rangkaian hiburan ke ruang dengar Anda. Pukul 17 waktu Indonesia Timur kami hadirkan informasi Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: Selamat sore, pendengar. Pukul 17 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan informasi Cek Fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang memuat tabel terkait pembagian desil kesejahteraan masyarakat yang dikaitkan dengan Kementerian Sosial Kemensos. Unggahan berisi pembagian desil 1 hingga 10 beserta kategori dan nominal tertentu yang disebut sebagai dasar untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Faktanya, setelah ditelusuri dengan melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan laman resmi Cek Bansos Kemensos, cekbansos.kemensos.go.id, sumber data yang digunakan adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kemensos menjelaskan bahwa desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi. Sementara itu, di laman milik BPS Kabupaten Kota Baru, kotabarukap.bps.go.id, menyatakan bahwa desil merupakan pembagian data menjadi 10 kelompok sama besar berdasarkan urutan tingkat pengeluaran atau kesejahteraan. Dengan demikian, desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan satu angka pendapatan tertentu. Sekian Cek Fakta Hoax, sistem desil terbaru 2026 ditentukan oleh besaran penghasilan yang kami kutip dari laman komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Baik, mendengar pukul 17 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Ya, mendengar, selamat sore untuk Anda yang mungkin baru saja tiba di rumah setelah Anda menjalankan semua aktivitas dan tugas-tugas Anda di tempat tugas Anda masing-masing. Dan saat ini sedang berkumpul bersama keluarga menikmati suasana di sore hari ini sambil menikmati kopi atau juga teh hangatnya. Selamat menikmati kebersamaan bersama orang-orang terkasih di sore ini. Untuk Anda yang masih di tempat tugas, masih terus ya beraktivitas dengan tugas-tugas yang Anda kerjakan, mudah-mudahan juga semua dapat berjalan dengan baik dan dapat terselesaikan hingga tuntas nanti. Masih kami temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Dan kami informasikan untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat untuk salawat Nabi, beduk dan azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya hari ini pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Timur.

0: vaksin belum?
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
5: Tolong dong di print laporannya.
6: Iya, bentar lagi tanggung nih.
7: A few moments later.
5: Mana R, laporannya?
6: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
5: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
4: Pro 1.

0: di sekolah Ade punya teman-teman yang Indonesia banget loh.
1: Indonesia banget? Maksudnya bagaimana, Dek?
0: Iya, Indonesia banget. Ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, Papua, sampai Nusa Tenggara. Agamanya pun beragam. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Pokoknya teman-teman Ade bernikah tunggal ika mah.
1: Nah, Ade tahu nggak gimana caranya menghargai beragam perbedaan di antara teman-teman yang berbeda suku dan agama itu?
0: Tahu dong, Ma. Kan sudah diajari Bu Guru. Di pelajaran BPKN, kita semua saling menghargai keyakinan maupun adat dan kebiasaan masing-masing, Ma. Saling tolong-menolong dan tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, Ma.
1: Anak pintar, jaga terus kebiasaan tersebut ya. Dengan begitu, bisa selalu tercipta kerukunan dan bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan di Indonesia.
0: Oke, Ma.

0: rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar pukul 17.52 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selanjutnya untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami hadirkan musik religi islami. Jelang dikumandangkan salawat Nabi, beduk dan azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 17.59 menit waktu Indonesia Timur.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian musik religi islami ke ruang dengar Anda. Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia via kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Isnardi, Kepala LPP RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat kemerdekaan, mari kita terus memperkuat persatuan, menjaga keberagaman, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus berkarya, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Dari Biak untuk Indonesia, kita jaga persatuan, kita rawat keberagaman, dan kita lanjutkan perjuangan untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, pukul 18.31 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selanjutnya dalam ruang info layanan masyarakat malam ini, ke ruang dengar Anda akan kami bacakan pengumuman dan berita duka.
1: Informasi layanan masyarakat.

Baik, pendengar, yang pertama kami bacakan pengumuman berasal dari PT PLN Persero P3 Biak ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Isi pengumuman, dalam semangat memperingati HUT kemerdekaan RI, PLN dengan bangga menghadirkan promo Merdeka Daya. Saatnya rayakan kemerdekaan dengan listrik yang makin berdaya di rumah. Promo tambah daya 50% hadir pada 17-25 Agustus 2026. Berlaku untuk semua konsumen, semua golongan tarif dengan melakukan pembelian token atau pembayaran tagihan listrik di PLN Mobile. Download PLN Mobile di Play Store maupun App Store dan transaksi sekarang. Jangan sampai ketinggalan. Yang berikut, mendengar, kami bacakan satu berita duka.

Berita duka berasal dari keluarga Ibu D. Bonai Sembai di Biak. Berita duka ditujukan kepada keluarga Kambu di Nabire, Sorong, keluarga Sembai di Biak dan Serui, keluarga Bonai di Biak dan Serui. Isi berita duka, telah meninggal dunia istri terkasih dari Bapak Clemens Kambu, anak dari almarhum Bapak Meli G. Sembai dan Ibu D. Bonai, yaitu Mercy Malisa Sembai SH, Mercy Marisa Sembai SH, meninggal pada hari Senin 17 Agustus 2026 pukul 16.30 waktu Indonesia Timur di RSUD Pia karena sakit. Jenazah saat ini disemayamkan di rumah keluarga Ibu D. Bonai Sembai dengan alamat Jalan Sriwijaya nomor 656 Rits 2 Biak. Demikian berita duka ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Baik, mendengar, sekian untuk ruang info layanan masyarakat untuk malam ini yang kami sampaikan ke ruang dengar Anda dari Radio Republik Indonesia Biak. Terima kasih atas perhatian Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

ada kabar gembira. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-14 Persekutuan Wanita Jemaat GKI Raja Damai Korem, panitia mengundang seluruh persekutuan wanita seklasis Biak Selatan dan sanggar-sanggar senam untuk mengikuti Lomba Senam Caca. Siapkan tim terbaik Anda. Setiap tim terdiri dari 6 orang dengan biaya pendaftaran Rp200.000 per tim. Pendaftaran dibuka mulai 10 Juli hingga 20 Agustus 2026 setiap hari pukul 10 hingga 14 waktu Indonesia Timur bertempat di Gereja GKI Raja Damai Korem. Peserta dapat memilih salah satu dari dua lagu yang telah disediakan panitia, yaitu Waswar Oser Monda Caca Biak atau Wakiar Monda Beaya. Seluruh peserta juga diharapkan mengikuti technical meeting pada Kamis 20 Agustus 2026 di Gereja GKI Raja Damai Korem. Lomba akan diselenggarakan pada Sabtu 29 Agustus 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Timur di Gereja GKI Raja Damai Korem. Raih kesempatan membawa pulang hadiah jutaan rupiah serta piala dan piagam penghargaan bagi para pemenang. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan tim Anda dan jadilah bagian dari kemeriahan HUT ke-14 Persekutuan Wanita Jemaat GKI Raja Damai Korem. Kegiatan ini terselenggara di bawah pembinaan Ketua PHMJ Jemaat GKI Raja Damai Korem, Pendeta Biung Matulesi STH.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
0: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahu kan ya, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan ikuti penyampaian Warta Berita Gema Papua dari RRI Jayapura, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak.

WhatsApp di nomor HP 0811-8165-165. BPJS Kesehatan Jayapura.

Saudara pendengar, pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur, dan kini kita segera ikuti dihadirkannya rangkuman informasi Sukoril 1 Papua dalam warta berita berjaringan Gema Papua yang kami relay sebagai pelaksana untuk edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026 dari RRI.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Terhadap hak asasi manusia sekaligus menjadi bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan yang telah dijalani warga binaan. Pada tahun 2026, pemerintah memberikan remisi umum kepada 173.706 narapidana serta pengurangan masa pidana kepada 1.085 anak binaan di seluruh Indonesia.
2: Saudara, pemerintah Kabupaten Nabire menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara yang berlangsung di lapangan Sapta Marga Kodim 1705 Nabire pada Senin 17 Agustus 2026 dipimpin langsung Bupati Nabire Mesak Magai. Berikut laporan reporter Arnold Saudila.
3: Pemerintah Kabupaten Nabire menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026. Upacara yang dipusatkan di lapangan Sapta Marga Kodim 1705 Nabire tersebut dipimpin Bupati Nabire Mesak Magai selaku inspektur upacara dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Komandan upacara dipercayakan kepada Kapten Infantri Marcelus Tunyanan, sementara perwira upacara dijabat Kapten Infantri Lasamute. Upacara melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI dan Polri, ASN, Satpol PP, Basarnas dan BPBD, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, pramuka hingga pelajar tingkat SD, SMP dan SMA. Pengibaran sang merah putih dilakukan oleh Paskibra Kabupaten Nabire diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dibawakan paduan suara SMA Adiluhur Nabire. Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Nabire membacakan teks proklamasi, sedangkan doa dibawakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire. Rangkaian upacara juga diisi dengan mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pembacaan teks proklamasi serta Andika Bayangkari. Usai upacara, Bupati Nabire Mesak Magai menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat menyukseskan rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati berharap momentum kemerdekaan tidak hanya diperingati melalui upacara, tetapi juga diisi masyarakat dengan berbagai kegiatan positif dan penuh kegembiraan.
4: Pada saat ini saya menyampaikan terima kasih kepada pihak keamanan, TNI dan Polri yang selalu mengamankan situasi daerah sehingga kami pemerintah bisa berjalan semua aktivitas pemerintahan di Kabupaten Nabire ini, sehingga atas berkat keamanan yang terjamin ini, ke depan pun tetap akan jaya menjadi kota berkat bagi Provinsi Papua Tengah.
3: Selain itu, Bupati Nabire juga menyampaikan terima kasih kepada aparat keamanan yang selama ini turut menjaga situasi daerah tetap aman dan kondusif. Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas bukan hanya menjadi tugas aparat keamanan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Usai upacara pengibaran bendera merah putih, rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Nabire dilanjutkan dengan pembagian hadiah bagi para pemenang sejumlah perlombaan, di antaranya lomba kebersihan tingkat kelurahan dan berbagai kegiatan lainnya yang telah digelar dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan. Penyerahan hadiah dilakukan langsung oleh Bupati Nabire bersama jajaran Forkopimda kepada para pemenang. Arnold Saudila melaporkan.
2: Masih berita serupa, saudara, puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan perbatasan menjadi momentum untuk memperkuat kedaulatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdepan negara. Laporan Dwi Juniarti.
5: Hal tersebut disampaikan kelompok ahli BNPB Robert Simbolon ketika membacakan amanat tertulis Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala BNPB RI pada upacara bendera memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 di lapangan Patimura, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat perbatasan yang mengikuti upacara kemerdekaan secara serentak di 15 pos lintas batas negara. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk merefleksikan kembali perjuangan para pahlawan sekaligus melanjutkan pembangunan nasional. Menurutnya, tugas generasi saat ini bukan lagi merebut kemerdekaan, melainkan mengisinya dengan menjaga kedaulatan, menghadirkan negara, serta memastikan seluruh masyarakat memperoleh manfaat pembangunan.
6: Kehadiran saudara-saudari merupakan komitmen untuk menjaga kedaulatan, merawat perbatasan sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Terlebih bagi saudara-saudari yang telah mendedikasikan waktu dan tenaga di wilayah-wilayah terpencil, terdepan, dan pulau-pulau kecil terluar yang sulit dan tidak mudah dijangkau. Hari kemerdekaan kali ini memberi makna untuk kita tetap melanjutkan agenda-agenda besar dan kecintaan terhadap tanah air dan bangsa.
5: Kawasan perbatasan memiliki makna khusus karena menjadi wilayah terdepan tempat merah putih berkibar dan masyarakat Indonesia hidup serta menjalankan aktivitas sosial maupun ekonomi. Karena itu, masyarakat perbatasan tidak boleh hanya diposisikan sebagai penjaga terdepan negara, tetapi juga harus menjadi penerima manfaat untuk pembangunan. Dikatakan PLBN diharapkan mampu memperkuat perdagangan dan logistik, membuka pasar bagi produk masyarakat, mendorong UMKM, pertanian, perkebunan, perikanan, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya.
6: Kita ingin perbatasan menjadi wilayah yang aman, terlayani, produktif, dan tumbuh sebagai bagian dari pusat pertumbuhan baru Indonesia. PLBN harus naik kelas. PLBN tidak boleh berhenti hanya sebagai tempat pemeriksaan keluar masuk orang dan barang. PLBN harus juga menjadi gerbang negara Indonesia. Gerbang yang menjaga kedaulatan, gerbang yang memberikan pelayanan, gerbang yang memperkuat perdagangan dan logistik, gerbang yang membuka pasar bagi produk masyarakat, gerbang yang mendorong UMKM, pertanian, perkebunan, perikanan, dan kegiatan ekonomi lainnya, dan gerbang yang menghubungkan kawasan perbatasan dengan pusat pertumbuhan nasional maupun negara tetangga.
5: Pembangunan perbatasan bukan menjadi tanggung jawab satu kementerian atau lembaga saja. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat harus bergerak dalam satu orkestrasi pembangunan. Dwi Junior Tim melaporkan.
2: Sorotan lainnya, saudara, UMKM Batik dan Mahkota Papua ramaikan pameran HUT RI Yapen. Laporan Ricky Aritonang.
7: Pameran UMKM turut meramaikan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Stadion Marora, Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin 17 Agustus 2026. Sejumlah pelaku UMKM memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkenalkan dan memasarkan produk kerajinan lokal kepada masyarakat, termasuk Rina Waenggai dan Ermelina Woniana yang menghadirkan kain batik dan mahkota Papua. Keduanya berharap kehadiran pameran dapat membuka peluang pemasaran sekaligus memperkenalkan produk UMKM lokal kepada masyarakat.
8: Kita kan taruh begini supaya mungkin masyarakat yang ikut upacara keluar dong, saya mampir lihat. Mungkin ada yang bawa hati, bisa belanjakan begitu. Kita berharap mungkin dengan pameran, ya, dengan pameran, mereka mungkin bisa datang ke kita dan mungkin bisa
7: bersama-sama. Lebih lanjut, pelaku UMKM berharap pameran ini dapat meningkatkan pemasaran produk sekaligus mendapat perhatian dan dukungan pemerintah, khususnya dalam memenuhi kebutuhan bahan baku kain yang hingga kini masih harus didatangkan dari luar Papua.
8: Kita punya harapan itu dengan kita pameran ini mungkin dari pemerintah kita bisa bantu. Tidak ada di Papua, tapi kita pesan masih dari Papua. Dan kita tuh selalu ini, kita pegang yang selama ini pelatihan itu berbayar perempuan dan perempuan sisa kain yang kita sentuh. Dan untuk satu orang dapat 10 meter.
7: Melalui pameran tersebut, pelaku UMKM berharap dukungan pemerintah dapat terus diberikan sehingga produk batik dan kerajinan khas Papua semakin berkembang, dikenal luas, serta mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Ricky Aritonang melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Purus 1 RRI Merauke. Saudara, SMK YPK TIK Serui pamerkan produk olahan sagu HUT RI ke-81. Laporan Agus Tanawani.
9: Merayakan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, SMKS YPK TIK Serui memamerkan berbagai produk olahan makanan hasil kreativitas siswa dan guru di depan Stadion Marola Serui Senin 17 Agustus 2026. Pameran tersebut tidak hanya diikuti oleh siswa SMKS YPK TIK Serui, tetapi juga melibatkan sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang turut menampilkan produk unggulan mereka. Salah seorang siswa SMKS YPK TIK Serui, Sasa Ning Siwaroi, mengaku senang dapat terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Berbagai produk yang dipamerkan antara lain keripik pisang dan kembang goyang yang diolah menggunakan bahan dasar tepung sagu. Menurut Sasa, kegiatan pameran menjadi pengalaman berharga bagi siswa untuk memperkenalkan hasil kreativitas sekaligus belajar memasarkan produk olahan makanan kepada masyarakat.
10: Kita dari SMKS YPK TIK Serui, di sini stand kami ada beberapa produk. Ada kue sagu, ada pisang, keripik pisang, ada yang original, ada yang manis, dan ada yang coklat. Sama ada es buah.
11: Ini buat sendiri ya?
10: Iya, ini buat sendiri.
11: Ini apa masuk dalam pelajaran apa?
10: Kewirausahaan.
11: Ini yang nantinya siapa yang kasih latihan bikin barang ini?
10: Ada kita pemburu-pemburu Ibu Nurkin. Ibu yang ngajarkan orang bikin sagu ini, keripik juga dan es buah. Kalau es buah memang kan sudah tahu.
9: Sementara itu, guru pembimbing Nurlina Gampang mengatakan, para siswa sebelumnya telah mendapatkan pembinaan melalui bidang kewirausahaan. Pembinaan tersebut mendorong siswa untuk mampu menghasilkan produk makanan yang memiliki nilai ekonomi. Dikatakan para siswa sudah dilatih melalui bidang kewirausahaan sehingga mampu bersama-sama membuat berbagai produk olahan makanan.
12: Kami dari kelompok PKK, dari kelompok murid SMKS YPK TIK Serui. Kelompok PKK ini dibentuk atas bantuan dari Kementerian Direktorat Pendidikan Pusat berupa bantuan program kelompok PKK untuk mewujudkan murid-murid yang siap untuk berwirausaha setelah mereka lulus dari SMK nanti. Produk mereka ada kembang goyang yang diproduksi langsung dari tepung sagu dari daerah Papua sendiri. Ini dibikin sendiri oleh siswa kami. Yang ini ada semua.
9: Meski demikian, Nurlina mengaku masih terdapat sejumlah hal yang perlu ditingkatkan, terutama dari sisi kemasan atau packaging agar produk yang dihasilkan terlihat lebih menarik dan memiliki daya jual yang lebih tinggi. Sementara itu, Kepala Sekolah SMKS YPK TIK Serui, Vividian Anggrini Mamoribo, memberikan apresiasi terhadap keterlibatan siswa dan guru dalam memamerkan hasil proyek kreatif dan kewirausahaan sekolah. Ia berharap keikutsertaan dalam pameran tersebut dapat mendorong siswa dan guru semakin kreatif, khususnya dalam menciptakan produk makanan yang higienis, sehat, serta memiliki nilai ekonomi. Vivi juga menyampaikan ucapan selamat memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 kepada seluruh siswa dan Dewan Guru. Ia mengajak seluruh keluarga besar SMKS YPK TIK Serui untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bagian dari upaya bersama memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
2: Upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 Republik Indonesia berlangsung hikmat di Stadion Mandala Jayapura. Laporan Reski Kurniawan.
13: Upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung hikmat di Stadion Mandala Jayapura. Sekitar 1.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat mengikuti upacara yang dipimpin Gubernur Papua Matius Fakiri. Sebanyak 32 putra-putri Papua bertugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka dalam upacara tersebut. Mereka berasal dari sejumlah sekolah di Papua dan sebelumnya telah mengikuti pendidikan serta pelatihan sejak 29 Juli 2026. Usai upacara, Fakiri menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang ikut menjaga keamanan selama rangkaian peringatan kemerdekaan. Menurutnya, seluruh pelaksanaan upacara di berbagai daerah Papua berlangsung aman dan tertib. Fakiri memaknai kemerdekaan dan kedaulatan melalui kebebasan masyarakat untuk menikmati kesejahteraan. Karena itu, ia berharap berbagai program pemerintah pusat dapat berjalan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua.
14: Tentunya kalau berdaulat kan berarti masyarakat, bagi kami itu masyarakat dia bisa menikmati kebebasan semua untuk mendapat kesejahteraannya. Tentunya kami berharap dengan program-program pemerintah yang dikulirkan oleh Presiden Prabowo, ini betul-betul bisa dilaksanakan secara baik sebagaimana harapan Bapak Presiden.
13: Akhirnya mengingatkan agar program pemerintah tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi. Ia mencontohkan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Papua sebagai pembelajaran bagi program pemerintahan lainnya. Menurut Fakiri, pembangunan Papua membutuhkan kerjasama pemerintah, TNI Polri, dan masyarakat. Ia berharap semangat kemerdekaan memperkuat patriotisme dan nasionalisme sekaligus mendorong masyarakat terus membangun daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Berita terakhir, Saudara, di tengah isu keamanan yang sempat mencekam, Pemprov Papua Pegunungan sukses gelar upacara HUT RI ke-81 tahun 2026 yang dipusatkan di lapangan pendidikan Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Laporan Roni Hisage.
15: Bentangkan.
16: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!
15: Meskipun sempat beredar isu keamanan yang meresahkan masyarakat menjelang peringatan HUT RI tahun ini, Pemprov Papua Pegunungan sukses menggelar upacara bendera detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-81 tahun di lapangan pendidikan Wamena Senin 17 Agustus kemarin. Bertindak sebagai komandan upacara Selifter Donggari dari Polres Jayawijaya, petugas pembawa baki Mika Bogum dari SMA Negeri 1 Karubaga di Kabupaten Tolikara, pembentang bendera Paskalis Falut dari SMA Negeri Kurulu, sementara penggerak bendera Sardi Pabika dari SMK Yapis dan Ricardo Febrian Wetipo dari SMA Negeri 1 Wamena. Sementara itu, Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Dr. John Tabo bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam arahannya, Gubernur John Tabo memberikan apresiasi kepada seluruh anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka 2026 yang telah tampil sempurna dalam menunaikan tugas pengibaran Sang Saka Merah Putih tersebut. Selain itu, Gubernur juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga situasi yang kondusif sebab banyak isu ancaman keamanan yang sempat beredar di media sosial, namun upacara dapat terlaksana dengan aman. Akan tetapi, ia tetap mengajak untuk selalu mewaspadai atas berbagai informasi

0: Karya doa kebaktian kita mempersembahkan untuk negara dan bangsa, lebih khusus kepada daerah kita, Provinsi Papua Pegunungan. Kami harap situasi dan keamanan terus kita jaga. Isu-isu di media sosial itu kita jangan anggap enteng, tetapi tetap kita berdoa. Semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Mereka itu juga manusia. Tuhan pasti merubah juga pikiran mereka. Ini kelakuan saya ini baik atau tidak baik, pasti Tuhan akan berubah.
1: Sementara itu, anggota Paskibraka yang berperan sebagai pembawa baki pada pengibaran sangsaka merah putih pagi kemarin, yakni Mika Bogum, mengaku kagum dirinya bisa terpilih untuk menjadi pembawa baki pada peringatan HUT RI tingkat Provinsi Papua Pegunungan. Wanita asal SMA Negeri Karubaga di Kabupaten Tolikara ini juga mengakui kebanggaan tersebut dilengkapi dengan salah satu wanita yang terpilih bukan hanya sebagai anggota Paskibraka, tapi juga tugas krusial dalam detik-detik proklamasi, yaitu sebagai pembawa baki.
2: Karena Tuhan baik, saya juga tidak tahu akan ada di sini dan bawa baki, tetapi Tuhan baik. Membuka
3: tapi,
2: jalan untuk saya.
3: Iya, jauh sekali loh dari SMA Negeri 1 Karubaga.
2: Siap.
3: Bagaimana perasaannya? Jadi selama pelatihan berapa lama?
2: Selama kita latihan di Tolikara, mulai pulang Juli.
3: Iya.
2: Habis itu saya ke sini pulang Juni. Dong, pas kita latihan, kita seleksi, kakak pelatih dong izinkan saya untuk ke sini.
3: Iya.
2: Baru saya datang. Saya sangat bersyukur banget kepada Tuhan.
1: Demikian Roni Hisage melaporkan.
4: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kakak Frankie Wohel mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.
5: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koruyo 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Isnardi, Kepala LPP RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat kemerdekaan, mari kita terus memperkuat persatuan, menjaga keberagaman, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus berkarya, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Dari Biak untuk Indonesia, kita jaga persatuan, kita rawat keberagaman, dan kita lanjutkan perjuangan untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 19.35 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti bersama mimbar agama Kristen dari Gereja Tabernakel di Tarah Papua, Jemaat Veritas Biak, bersama Pendeta Dr. Kiki Arthur, MTH. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu dalam mimbar agama Kristen. Bagi para pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini melalui radio programa 1 LPPR di Biak. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Terima kasih untuk segala kebaikanmu sehingga kami boleh ada di hari ini dengan penuh sukacita. Karena kami juga kemarin telah merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dan sukacita kemerdekaan itu menjadi bagian kami, sehingga kami bersyukur Tuhan memberikan kami segala sesuatu yang indah dalam masa kemerdekaan ini. Terima kasih untuk waktu ini, kami serahkan dalam tanganmu yang penuh kasih, biarlah firmanmu menerangi kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 2 hingga yang ke-4. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 2 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Salem menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Dan ia masuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita saat ini adalah dari penganiayaan menuju pekerjaan anugerah. Dari penganiayaan menuju pekerjaan anugerah. Kisah Para Rasul mencatat momen penting dalam sejarah gereja mula-mula. Masa ketika penganiayaan hebat menimpa jemaat Yerusalem setelah kemartiran Stefanus, saksi pertama yang mati karena imannya. Suasana duka menyelimuti gereja, namun di tengah duka cita dan kekejaman itu, Tuhan Allah justru bekerja menegakkan rencana keselamatannya. Dua ayat pendek dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 2 sampai 3 menyimpan dinamika yang tajam antara penderitaan umat Allah dan kedaulatan kasih-Nya. Dikatakan beberapa orang Salem menguburkan mayat Stefanus serta meratapi dia dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, ia masuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, di sini dalam konteks ini kita melihat dua kutub yang kontras. Pertama, ratapan orang Saleh, dan kedua, kekejaman oleh seorang pribadi bernama Saulus. Namun di antara keduanya ada satu benang merah yang tidak terlihat secara langsung, yaitu kedaulatan Tuhan yang mengatur segala sesuatu untuk kebaikan umat-Nya. Seorang penulis buku bernama John Stott menyebutnya peristiwa itu sebagai paradoks Injil. Ketika gereja tampak dikalahkan oleh kekuatan dunia, justru disitulah Injil mulai menyebar keluar Yerusalem. Demikian pula John Calvin menulis bahwa Tuhan sering memakai penganiayaan sebagai alat untuk memperluas kerajaan-Nya. Dan dalam teks yang kita baca ini, ada beberapa aspek yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah bagaimana duka cita Roh Kudus tentang respon iman terhadap kematian Stefanus. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 2 dikatakan beberapa orang Saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapi dia dengan sangat. Kita melihat ada identitas orang Saleh dan frasa beberapa orang Saleh, Andres Eulabeis, dalam naskah Yunani menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah orang-orang yang takut akan Theos atau Allah. Kata Yunani Eulabeis sering dipakai Lukas untuk menggambarkan orang yang hidup dalam kesalehan sejati. Jadi kalau orang dikatakan Eulabeus, berarti itu adalah kesalehan sejati.
Dan dalam Lukas pasal 2 ayat 25 untuk Simeon, dan kisah pasal 2 ayat 5 untuk orang Yahudi yang saleh di Yerusalem. Dan seorang penafsir kitab suci bernama F. Bruce dan John Stott berpendapat bahwa orang saleh ini mungkin bukan bagian dari kelompok 12 rasul atau para diaken, melainkan orang atau anggota jemaat yang memiliki kedalaman iman dan keberanian untuk bertindak di tengah ancaman. Dan kalau pendeta melihat konteks ini, maka sepertinya mereka tahu bahwa menguburkan Stefanus bukan tindakan aman, sehingga pemerintah Yahudi yang sama yang menyalibkan Kristus dan membunuh Stefanus tentu akan menindak siapapun yang memperlihatkan simpati. Namun kesalahan mereka mendorong mereka untuk melakukan apa yang benar dan bukan apa yang aman. Ini sering kali terjadi, para pendengar, bahwa kadangkala kita melakukan sesuatu yang mengamankan diri kita. Bukan kebenaran yang kita lakukan, tapi yang supaya kita aman saja. Kadangkala dalam hubungan kerja antara bos dan bawahan, bagaimana? Aman? Aman. Padahal aman itu tidak aman. Kadangkala aman juga itu tidak dilandaskan pada kebenaran yang sahih. Oleh karena itu, pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kesalahan sejati selalu mengatasi rasa takut. Jadi tidak sekedar aman-aman saja, tetapi aman-aman dalam kebenaran. Dan jika orang merasa takut dalam rasa aman itu, berarti dia belum menemukan kebenaran yang sejati. Nah, orang-orang ini menunjukkan bahwa takut akan Tuhan lebih besar daripada takut akan manusia. Dengan demikian, orang saleh dalam konteks naskah yang kita baca ini menjadi lambang iman yang berani di tengah bahaya. Mereka bukan hanya mengubur Stefanus, tetapi juga menghormati kebenaran yang Stefanus wakili. Nah, hal yang kedua adalah penguburan dan ratapan, simbol dari pengakuan iman. Ayat ini menegaskan bahwa mereka meratapi dia dengan sangat. Ratapan bukan sekedar emosi manusiawi, tetapi ekspresi kasih dan penghormatan terhadap seorang martir iman. Dalam tradisi Yahudi, ratapan biasanya dilakukan dengan nyanyian sedih dan tangisan terbuka. Namun di sini Lukas menulis bahwa mereka meratapi dengan sangat, kopoton megan, dan ini menandakan kesedihan yang mendalam. Dalam kata dasar, kepeton megan menandakan kesedihan yang sangat dalam. Namun ratapan ini bukan keputusasaan. Dalam terang Injil, ratapan ini adalah ungkapan iman yang masih memegang ratapan kebangkitan, berarti ada pengharapan tentunya. Dan kalau kita melihat bahwa kisah para rasul ini juga menjelaskan tentang ratapan orang percaya yang katakanlah berbeda dengan kesedihan duniawi. Kesedihan duniawi memandang kematian sebagai akhir, sedangkan kesedihan iman memandangnya sebagai pintu menuju kemuliaan. Dalam kematian Stefanus, jemaat belajar bahwa penderitaan karena Kristus bukanlah kekalahan, melainkan kemuliaan. Ratapan mereka menjadi tindakan teologis. Mereka menegaskan nilai kehidupan yang dikorbankan demi Injil. Itulah sebabnya dasar gereja adalah koinonia, marturia, diakonia, dan kata marturia itu adalah bersaksi, karena dia harus menjadi martir, harus dikorbankan, harus menderita. Jadi kalau orang bersaksi dia tidak menderita, maka dia belum menyaksikan kebenaran yang sejati. Hal yang ketiga yang kita pelajari naskah ini adalah penguburan Stefanus sebagai tindakan publik iman. Menguburkan Stefanus secara terbuka di tengah penganiayaan merupakan bentuk kesaksian publik. Tindakan ini menyatakan bahwa iman kepada Kristus tidak dapat dibungkam bahkan oleh kematian sekalipun. Dan John Stott menulis bahwa ketika orang saleh menguburkan Stefanus, mereka sebenarnya sedang mengubur tubuh tetapi menanam benih iman yang kelak akan berbuah dalam gereja yang berkembang. Dengan demikian, ayat ini menggambarkan liturgi penderitaan, iman yang tetap memuliakan Tuhan Allah melalui tindakan kasih di tengah duka. Kita melihat hal yang kedua adalah bagaimana
di tengah duka itu ada sebuah kekejaman yang dilakukan oleh Saulus. Gambaran hati yang belum ditebus, pasal 8 ayat 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Kontras naratif, tetapi Paulus, kita bisa memperhatikan bahwa bagaimana Lukas menulis kontras yang tajam. Tetapi Saulus, dalam satu kalimat, Lukas beralih dari kesalehan kepada kekejaman. Ini bukan sekedar perbedaan moral, tetapi konflik rohani antara perang dan antara terang dan gelap, antara kekerajaan sorga dan kerajaan dunia. Kata kerja yang digunakan di sini adalah elimaineto, yaitu berusaha membinasakan. Elimaineto secara harfiah berarti merusak seperti binatang buas. Dan istilah ini menunjukkan intensitas kebencian Saulus terhadap jemaat. Dan dalam beberapa tafsiran pendeta membaca bahwa Lukas dengan sengaja memilih kata yang kuat ini untuk menggambarkan Saulus sebagai musuh Injil yang paling berbahaya dan fanatik sebelum pertobatannya. Hal yang kedua adalah, tadi yang awal adalah kontras naratif, yang kedua tindakan Saulus. Sistematis dan brutal ditampilkan dalam teks ini yang mau mengatakan bahwa Saulus memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan. Dan kalimat ini menunjukkan bahwa penganiayaan bukan tindakan spontan, melainkan operasi sistematis untuk menghancurkan komunitas Kristen pada waktu itu. Ia tidak membedakan jenis kelamin atau usia. Semua dianggap ancaman, dan hal itu mengingatkan kita bahwa kebencian terhadap Injil selalu bersifat total. John Calvin berkomentar bahwa Lukas menampilkan Saulus sebagai seorang serigala yang menyerbu kawanan domba. Namun dibalik semuanya, tangan Tuhan yang tersembunyi sedang mempersiapkan penaklukan hati Saulus. Calvin mencoba menyoroti aspek teologis yang penting. Bahkan ketika Saulus sedang menghancurkan gereja, Tuhan Allah sedang membentuk rasulnya yang terbesar. Hal yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah penganiayaan sebagai cermin kegelapan rohani. Perbuatan Paulus pada waktu itu, Saulus, mencerminkan hati manusia yang belum disentuh anugerah. Ia memiliki pengetahuan teologis yang kuat karena ia seorang Sanhedrin, tetapi tidak memiliki terang rohani. Ia adalah contoh nyata dari orang yang beragama tanpa Kristus. Saulus tidak melawan Tuhan Allah karena ia ateis, tetapi justru karena ia yakin sedang membela Tuhan. Disinilah tragedi besar legalisme. Ketika manusia berpikir ia sedang menyelamatkan kebenaran dengan kekerasan. Dan Saulus adalah cermin dari hati yang penuh kebanggaan rohani. Ia menegakkan hukum tanpa kasih karunia, sehingga ia menjadi alat penghancur, bukan pembangun. Namun kita bisa belajar dari kisah ini bukan tentang kejahatan manusia, melainkan juga tentang kedaulatan anugerah ilahi. Dari tangan yang menumpahkan darah, yaitu menumpahkan darah Stefanus, Tuhan Allah membentuk tangan yang kelak menulis surat-surat rasuli. Dari mulut yang mengembuskan ancaman akan menciptakan mulut yang memproklamasikan Injil. Hal yang ketiga adalah kedaulatan ilahi. Rencana penebusan yang tidak dapat dihentikan dari kedua ayat yang kita baca ini menunjukkan ketegangan antara penderitaan manusia dan kedaulatan Tuhan Allah. Secara kasat mata, penganiayaan tampak seperti kekalahan gereja. Tetapi dalam pandangan ilahi, justru disinilah rencana keselamatan Allah bergerak maju. Tuhan Allah yang bekerja melampaui penderitaan. Setelah ayat ini, kisah para rasul 8 ayat 4 mencatat bahwa mereka yang tersebar itu pergi kemana-mana sambil memberitakan Injil. Dengan kata lain, penganiayaan menjadi alat bagi Tuhan Allah untuk menyebarkan Injil keluar Yerusalem. Apa yang dimaksud manusia untuk menghancurkan gereja dipakai Allah untuk memperluas kerajaannya. Inilah prinsip Providentia Dei, penyelenggaraan Allah yang menjadi fondasi teologi veritas, teologi kebenaran, dan tidak ada penderitaan yang sia-sia di tangan Tuhan Allah. Oleh karena itu, pendeta mau tegaskan bahwa ketika dunia berusaha memadamkan terang Injil, Tuhan Allah meniupkan rohnya untuk menyalakan nyala api yang lebih besar. Kita melihat bahwa
Penganiayaan sebagai alat pemurnian, dan ini menjadi bagian yang penting bagi kita saat ini, bahwa pemurnian iman itu akan melewati berbagai tantangan. Dan penderitaan memiliki fungsi pemurnian bagaikan logam yang dibersihkan dalam api. Iman sejati dibuktikan dalam penganiayaan. Gereja mula-mula belajar untuk tergantung pada keadaan Yerusalem, dan itu pun sesuatu yang tidak lumrah. Tetapi diajarkan kembali bahwa tidak boleh bergantung pada siapapun, bahkan pada keamanan Yerusalem, tapi melainkan pada kekuatan Roh Kudus. Tuhan Allah mengizinkan badai untuk menyingkapkan dasar iman kita. Bila fondasinya adalah Kristus, badai itu tidak akan merobohkan kita, tapi justru menguatkan. Dengan demikian, penganiayaan bukan tanda ketiadaan Tuhan, tetapi tanda bahwa Allah sedang menyucikan umatnya untuk misi yang lebih besar. Kedaulatan yang mengubah musuh menjadi rasul. Salah satu keajaiban terbesar dalam sejarah keselamatan adalah perubahan Saulus menjadi Paulus. Lukas sengaja memperkenalkan Saulus di sini agar kita melihat kontras dramatis antara masa lalunya sebagai penganiaya dan masa depannya sebagai rasul kasih karunia. Dan pertobatan Saulus adalah mikrokosmos dari Injil itu sendiri. Tuhan Allah mengubah kebencian menjadi kasih, penganiayaan menjadi pelayanan, dan kehancuran menjadi pembaruan. Kisah ini menegaskan bahwa tidak ada hati yang terlalu keras untuk dijamah kasih karunia. Gereja yang bertumbuh di bawah salib. Gereja Veritas selalu menekankan prinsip Ecclesia sub gruss, gereja di bawah salib. Artinya gereja sejati selalu hidup dalam penderitaan, tetapi juga dalam kemenangan Kristus. Seperti biji gandum yang harus jatuh ke tanah dan mati agar menghasilkan buah. Yohanes 12 ayat 24. Demikian pula gereja. Penganiayaan bukanlah akhir, tetapi awal pertumbuhan. Matthew Henry, dia menulis bahwa darah para martir adalah benih bagi gereja. Tuhan Allah menulis kemuliaan dengan tinta penderitaan umatnya. Dan yang terakhir adalah iman yang berani di tengah dunia yang menolak kebenaran. Orang-orang saleh yang menguburkan Stefanus mengajarkan bahwa iman sejati tidak diam di hadapan ketidakadilan. Mereka menunjukkan kasih yang berani, bukan dengan kekerasan tetapi dengan kesetiaan. Gereja masa kini dipanggil untuk memiliki keberanian rohani yang sama. Berani mengasihi, berani berdiri bagi kebenaran walaupun harus membayar harga. Bahaya kesalehan tanpa anugerah. Saulus adalah cermin dari kesalehan yang tidak ditembus, yang tidak dapat ditebus. Ia mengajarkan kepada kita bahwa agama tanpa kasih karunia melainkan melahirkan kekerasan. Oleh karena itu, kesalehan yang Paulus miliki itu adalah kasih karunia. Kalau dia bisa berubah, itu karena kebaikan, kemurahan, anugerah ilahi dalam hidupnya. Dunia modern juga menyaksikan bahwa bentuk fanatisme serupa. Ketika kekerasan itu, maka mereka mengklaim membela Tuhan, padahal justru mereka sedang menolak Kristus. Banyak orang melayani Tuhan seakan-akan Tuhan di pihaknya. Selalu doa-doanya dijawab, dan tidak salah mengklaim seperti itu. Tapi apakah benar seperti itu? Jangan-jangan kita mengklaim karena semangat kita sendiri, tetapi semangat yang buta tanpa dasar yang kuat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hanya kasih karunia yang dapat mengubah kesalehan lahiriah menjadi iman sejati. Dan yang terakhir, pengharapan dan kedaulatan Tuhan Allah adalah akhir dari kisah dan harapan ini. Saulus yang kejam menjadi Paulus yang menjadi rasul dari kasih karunia. Ia menegaskan bahwa kasih Allah lebih besar daripada dosa manusia. Dalam setiap penderitaan gereja saat ini, kita dapat berkata bahwa tangan yang tampak menghancurkan seringkali adalah tangan yang sedang membentuk. Dari ratapan menuju kebangkitan, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 2 sampai 3 yang kita baca saat ini memperlihatkan realitas yang pahit sekaligus indah. Ada ratapan mendalam,
ada kekejaman manusia, namun di atas semuanya ada Allah yang berdaulat. Gereja menangis tetapi tidak tanpa pengharapan. Saulus menganiaya tetapi tidak di luar kendali Tuhan. Dari kuburan Stefanus tumbuh ladang penginjilan yang luas. Dari tangan yang berdarah lahir tangan yang menulis kasih karunia. Dari air mata orang saleh mengalir sukacita keselamatan yang menyebar ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah ini meneguhkan keyakinan bahwa kedaulatan ilahi meliputi seluruh sejarah, bahkan penderitaan sekalipun. Maka ketika kita berhadapan dengan penderitaan, mari kita belajar dari orang saleh itu, berani mengasihi di tengah duka, dan dari Saulus yang akhirnya bertobat, bahwa tidak ada hati yang terlalu gelap bagi cahaya Kristus. Semoga demikian, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk waktu ini. Kami belajar dari satu bagian firman Tuhan, biarlah dalam waktu yang singkat yang sudah dijelaskan, boleh menjadi hal yang indah dalam hati dan pikiran kami. Apa yang kami dengar, penggalan-penggalan kalimat yang menjadi tekanan-tekanan yang disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah dikuatkan oleh Roh Kudus dalam hati setiap pendengar dimanapun berada. Terima kasih Bapa di surga, saudara-saudara kami, para pendengar dimanapun berada yang dalam keadaan sakit, biar Tuhan jamah dalam nama Yesus, hingga mereka mengalami pemulihan oleh karena kasih karunia Tuhan. Tuhan berkati jika mereka di rumah masing-masing, biarlah kasih karunia Tuhan juga melawat mereka semua. Keamanan daerah kami, pemerintahan, dari bupati, wakil bupati, kabupaten Biak Nunfor, biarlah Tuhan berkati. Pimpinan karyawan LPPR Biak juga Tuhan berkati dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian mimbar agama Kristen dari GTTP Veritas Biak. Tuhan memberkati. Shoima Kasumasa.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama mimbar agama Kristen dari Gereja Tabernakel Tanah Papua bersama Pendeta Dr. Kiki Arthur MTH. Saat ini sudah pukul 20 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak, pendengar. Dan tuntas sudah kebersamaan kita di depart ketiga untuk Biak sore ini. Selanjutnya di Biak malam ini, Anda akan ditemani rekan Hanif nanti hingga tutup siaran mengantarkan paket acara siaran kami ke ruang dengar Anda. Kami hadirkan sandiwara radio ke ruang dengar Anda dan juga rangkaian lagu-lagu hiburan menemani Anda.
1: Bu Rara, saya boleh ngobrol sebentar?
2: Tentu, Dar. Ada apa ya?
1: Saya kan baru selesai KKN. Saya lihat banyak anak desa yang nganggur. Ada yang bingung mau ngapain. Saya kepikiran, gimana kalau kita bikin ruang kreatif pemuda? Belajar komputer, bikin kerajinan laut, atau kegiatan anti narkoba. Biar mereka punya tempat positif.
3: Ruang kreatif? Dar, ini desa, bukan kampus. Yang dibutuhin itu kerjaan, bukan kelas teori.
1: Aku tahu, Rang. Tapi, kalau kita ajarin bikin produk dari rumput laut atau kerajinan, itu bisa jadi usaha. Nggak langsung besar, tapi bisa mulai dari yang kecil dulu.
3: Yang aku takutin, Dar, nanti cuma semangat di awal. Habis itu sepi lagi.
1: Ya, makanya. Aku nggak mau jalan sendiri. Aku butuh semua orang, termasuk kamu juga.
2: Udah, begini saja. Kita coba satu ruangan dulu. Kumpulkan pemuda yang mau ikut. Kalau berhasil, kita kembangkan. Yang penting kita mulai dulu.
3: Baik, Bu. Saya ikut bantu. Tapi kita kerjakan benar ya.
1: Iya, kita mulai bareng-bareng.
3: Dara, kamu yakin pemuda di sini mau ikut? Sebagian dari mereka saja sekarang banyak yang mulai aneh-aneh. Ada yang coba-coba narkoba. Dar, jujur aku takut.
1: Makanya, mereka butuh kegiatan. Butuh lingkungan yang bikin mereka merasa berharga. Kalau ada tempat aman, tempat buat belajar, buat produktif, mereka nggak akan lari ke hal negatif.
3: Aku cuma gak mau ada anak desa yang rusak masa depannya.
1: Aku juga. Kita mulai dari yang simpel dulu. Ngajak mereka kumpul. Bikin mereka nyaman. Dan kalau kita bisa cegah itu dengan ruang kecil ini, kenapa gak dicoba? Terus, kalau ada Rangga yang ikut gerak, pasti banyak yang mau ikut.
3: Heh, maksudnya apa itu?
1: Maksud aku, kamu punya pengaruh. Anak-anak bunda itu kan nurut sama kamu.
3: Ada-ada saja. Ya udah, kita coba ya.
1: Iya, kita coba. Lihat nih, Rang. Sedotan bioplastik dari rumput laut. Berhasil. Anak-anak ini cepet banget ngerti. Mana rapi banget lagi.
3: Lumayan. Dar. Tadi ada ibu-ibu tanya, bisa pesan 15 tas nggak? Katanya sih buat acara PKK gitu.
1: Hah? Serius? Keren sih.
2: Ibu juga bawa kabar baik loh. Produk kalian dilihat pemerintah kecamatan. Dan mereka tertarik dukung alat sederhana untuk produksinya.
3: Bu, serius?
2: Iya, ibu bangga dengan kalian.
1: Alhamdulillah. Anak-anak jadi rajin banget. Yang biasanya nongkrong sampai malam, sekarang sibuk bikin produk dan belajar editing video.
3: Iya, Bu. Bahkan si Yanto, yang biasanya bikin masalah, sekarang rajin datang paling awal.
2: Nah, itu tandanya program ini berhasil. Kalian bukan cuma bikin kerajinan. Kalian juga membangun manusia, tenaga pemuda, kreativitas, dan lingkungan yang sehat. Itu modal utama sebuah desa maju.
1: Kita terusin, Bu. Masih banyak yang bisa dikembangkan.
2: Mulai minggu depan, ruang kreatif ini resmi jadi pusat pemuda desa. Kita juga akan tambahkan pelatihan usaha, kemudian ada kampanye anti narkoba, ruang toleransi, dan juga kelas digital.
3: Nggak nyangka ya, Dar. Dari satu ruangan kecil, jadi sebesar ini dampaknya.
1: Aku bilang apa coba? Yang penting kita mulai dulu. Hasilnya kelihatan kan sekarang?
3: Iya, dan aku ikut bangga udah ikut.
2: Yang penting kalian jangan berhenti ya. Desa butuh pemuda yang mau bergerak kayak kalian.

Kadang, perubahan besar tidak selalu lahir dari tempat mewah atau modal besar. Ia justru lahir dari ruangan sederhana, dari percakapan kecil, dan dari orang-orang yang mau mencoba. Ketika pemuda diberi ruang untuk tumbuh, diberi kesempatan untuk belajar, dan diberikan kepercayaan, sebuah desa bisa berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Harapan tidak perlu ditunggu, tetapi harapan bisa diciptakan.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah? Sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Isnardi, Kepala LPP RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat kemerdekaan, mari kita terus memperkuat persatuan, menjaga keberagaman, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus berkarya, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Dari Biak untuk Indonesia, kita jaga persatuan, kita rawat keberagaman, dan kita lanjutkan perjuangan untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Bia. Ya, selamat malam pendengar, salam jumpa untuk Anda di malam hari ini. Senang sekali saya Hanif kembali menyapa Anda di Biak malam ini, edisi Selasa 18 Agustus 2020. Rangkaian musik, informasi menarik dan juga program menarik akan kami hadirkan kembali menemani nuansa malam hari Anda pendengar dari pukul 20 hingga nanti jelang kebersamaan kita tepat pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat malam saya untuk Anda, selamat menjalankan aktivitas ya dan juga selamat beristirahat di malam hari ini. Rangkaian musik dan informasi akan kami hadirkan kembali untuk Anda pukul 20 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, sebelumnya Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 96,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Dapatkan informasi terupdate dan teraktual pendengar selengkapnya melalui platform resmi kami di www.rri.co.id. Baik, pendengar, menemani malam hari Anda kami hadirkan dulu satu informasi di malam hari ini. Ya, ini terkait harga sejumlah komoditas pangan dan kebutuhan pokok di Kabupaten Biak Numfor, Papua, pendengar, terpantau bervariasi. Bahkan ada yang mengalami kenaikan, terutama pada beras, meski sebagian besar barang kebutuhan pokok lainnya relatif stabil pada Selasa 18 Agustus 2020 ada. Ya, salah satu pedagang bahan pokok, Ahmad, yang mana ia menjelaskan harga bumbu dapur dan kebutuhan pokok saat ini berkisar yakni bawang merah Rp50.000 per kilogram, bawang putih juga Rp50.000, cabai torica berkisar Rp70.000 hingga Rp88.000 per kilogram tergantung pasokan, dan tomat sedang murah pendengar di angka Rp5.000 per kilogram. Ya, selain itu pendengar, untuk kebutuhan pokok lain, beras jenis mangga ini dijual Rp18.000 per kilogram, telur lokal Rp75.000, dan telur dari luar Biak Rp65.000, minyak goreng per liter berkisar Rp24.000 hingga Rp27.000, dan kemasan 2 liter ini dijual Rp45.000. Nah, sementara itu pendengar, untuk gula pasir dipatok Rp20.000 per kilogram. Ya, kemudian Ahmad menambahkan ada kenaikan terasa pada beras ya. Untuk beras mangga isi 10 kg biasanya Rp170.000, sekarang naik menjadi Rp172.000. Dan juga ia menambahkan fluktuasi harga lebih banyak terjadi pada sayuran karena faktor musim kemarau dengan harga sayur sekitar Rp8.000 per ikat. Ya, meski ada kenaikan harga, pendengar, jumlah pembeli dinilai masih stabil. Ya, sementara itu Sri Yuliani, warga asrama Brimob Distrik Samova, mengaku merasa beban kenaikan harga yang cukup terasa bagi ibu rumah tangga. Ia berharap pemerintah dapat menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di pasaran. Baik, sekian satu informasi kami informasikan untuk Anda pendengar di malam hari ini, edisi Selasa 18 Agustus 2026, terkait Agustus 2026 harga sejumlah komoditas pangan dan bapok di Biak relatif stabil. Sekian satu informasi kami informasikan untuk Anda pendengar pukul 20 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur, dilansir dari rri.co.id. Kami informasikan untuk Anda pukul 21 nanti akan kita ikuti bersama penyampaian warta berita sentral melalui Pro 3 Jakarta. Dan juga selepas itu akan kami hadirkan untuk Anda Golden Memory, rangkaian lagu-lagu nostalgia yang akan kami putarkan di malam hari ini. Ya, menemani nuansa malam hari Anda dan juga kami nantikan kebersamaan Anda. Ya, Anda bisa simpan dulu pendengar di line telepon kami 0822 5163 4612. Satu lagu menemani malam hari Anda, pendengar, dari Iyad Bustami, Selayang Pandang.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Biak malam ini, Biak Robine.

0: suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Biak malam ini, Biak Robine.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya, memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan gempa, kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Ya, terutama bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat menghentikan cipta. Menghentikan cipta dari saya ini, maka terbawa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran. Ya, semua sudah baik.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan, yakni berada di Stadion Golo Dukal, Manggarai, NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas ya, itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya,
5: yang rujukan itu
1: rujukannya ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
6: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi.
7: Belum.
5: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
8: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan, sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur, NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
10: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi. Kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
9: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
11: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
9: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
12: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansyah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
2: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2 dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
12: Sementara itu, selaku pihak termohon yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
13: Mohon izin Yang Mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari Yang Mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih. Ya.
14: Termohon 2, sama pernyataannya?
13: Sama.
14: Turut termohon bagaimana?
12: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif?
15: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
16: Berdasarkan informasi dari Satker di Jeddah, terdapat pemblokiran atau penahanan dana sebesar Saudi Riyal 14.190.249 Saudi Arabian Riyal atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet pada platform Nusuf Basar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
15: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Kebakaran hutan.
0: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah.
18: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
17: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
18: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
19: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan hingga penanganan teknis pemadaman Karhutla di lapangan.
18: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aqua NASA pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
20: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
21: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
20: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%.

0: kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
1: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
3: Kenapa?
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
4: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi
5: setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyingkirkan Gornik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Eropa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan, terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahce. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
6: İyi bir takım, organize bir takım.
5: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahce ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahce kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahce dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahce Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ren, makan siang yuk.
1: Aku traktir deh.
2: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
2: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 96,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita sentral melalui Pro 3 Jakarta. Pukul 21:42 waktu Indonesia Timur, pendengar, saat ini kami hadirkan untuk Anda di Golden Memory, rangkaian lagu-lagu nostalgia akan kami hadirkan menemani malam hari ini hingga nanti jelang pukul 22:30 waktu Indonesia Timur. Satu lagu sudah kami hadirkan langsung, pendengar, ya, dari George Benson's Nothing's Gonna Change My Love For You. Ya, kembali kami nantikan ya kebersamaan Anda di Golden Memory ya, edisi hari ini, pendengar, edisi hari Selasa 18 Agustus 2020. Ya, kami nantikan kebersamaan Anda, silakan untuk Anda yang ingin rekas lagu-lagu nostalgia ya. Lagu-lagu lawas akan kami putarkan di malam hari ini sesuai rekasan Anda. Kami nantikan langsung pendengar di 0822-5163-4612. Ya, Anda bisa telepon langsung maupun Anda bisa tinggalkan pesan Anda di WhatsApp kami. Ya, kami tunggu saja malam hari ini, pendengar, hingga nanti jelang pukul 22:30 waktu Indonesia Timur. Baik, terima kasih pendengar sudah masuk di daring telepon, kami coba sambung dulu. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Baik, pendengar, nampaknya terputus ya. Anda bisa telepon kembali di 0822-5163-4612. Ya, mungkin sedikit kendala jaringan, pendengar, ya. Anda bisa telepon kembali, kami nantikan dulu ya, sebelum kami hadirkan dulu satu lagu ke ruang dengar Anda. Ya, silakan di 0822-5163-4612. Baik, terima kasih. Kami coba sambung dulu. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Dengan Kak Panji? Isi ya. Apa kabar Kak Panji?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan Kak Panji, rekas lagu apa?
1: Rekas lagu Asri.
0: Asri?
1: Asri judulnya, tapi ini masih untukmu.
0: Hati ini masih untukmu, siap. Ya. Lagu ini untuk siapa Kak Panji?
1: Buat semua-semua semua.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih. Ada Kak Panji ya, sudah menyapa di malam hari ini dari seputaran Bina Netra ya. Ya, kami nantikan kembali dari Asrama Bina Netra kami mungkin di seputaran RIS dan juga di Sospol ya. Dan juga untuk Anda yang ada di seputaran Bosni, ya, ada di Kepulauan juga, di arah Supiori ya. Dan juga di Anda yang di arah Nufor ya. Kami nantikan langsung mendengar di 0822-5163-4612. Ya, mungkin satu atau dua penelpon lagi sebelum kami hadirkan dulu ya satu lagu spesial di malam hari ini. Ya, selamat malam saja untuk Anda ya, dan juga selamat beristirahat di malam hari ini. Baik, terima kasih sudah sambung kembali. Kami coba sambung dulu. Halo, selamat malam Golden Memory. Baik. Oke. Okay. Halo, selamat malam Golden Memory.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Valen Bonggoreng.
0: Dengan Valen. Di Anjerel, siap. Mau rekas lagu apa?
2: Sakira.
0: Oh, Kerdila, siap. Judul lagunya? Judul lagunya apa?
2: Sembarang saja,
0: siap. Lagunya itu siapa?
2: Ya.
0: Lagu ini untuk di siapa? Itu saja.
2: Berapa di monitor? Berapa yang ada di belakang? Berapa yang berkurang banyak?
0: Siap, terima kasih juga. Itu saja. Oke, baik. Iya, terima kasih. Ada Kakak Valen langsung ya di seputaran Anjereo. Ya, satu lagu dari Nika Ardila. Siap, akan kami pilih lagu terbaik untuk Anda ya menemani di malam hari ini. Baik, pendengar satu penelpon lagi sebelum kami putarkan. Silakan di 0822-5163-4612. Ya, salam maaf saya untuk Anda. Selamat beristirahat ya di malam hari ini pukul 21 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur. Dari luar Biak juga, jangan sampai kalah juga ya. Dari arah Jayapura juga, silakan kami nantikan langsung dari arah-arah NTT. Di Sulawesi Tengah ada Bung Nasrun juga, di arah-arah Jogja ya. Kemudian di arah Aceh juga di Palembang ya, ada Pak Erik juga di Palembang. Selamat malam saja untuk Anda ya, walaupun ini terpaut 2 jam untuk wilayah Palembang ya. Kami nantikan dulu satu telepon lagi, silakan di 0822-5163-4612. Untuk Anda yang belum sempat telepon, pendengar, ataupun mengalami kendala ya, Anda bisa juga kirimkan pesan Anda saja di WhatsApp kami. Akan kami bacakan langsung sekali lagi pendengar di 0822-5163-4612. Ya, walaupun ada yang sempat kemarin ya, pendengar telepon dengan line telepon yang lama ya, Anda bisa langsung ganti ke line telepon baru kami. Ya, kami ulangi di 0822-5163-4612. Ya, untuk Anda yang belum sempat untuk menyimak langsung di 96,1 FM, pendengar, Anda juga bisa langsung unduh aplikasi RRI Digital ya. Ini cukup mudah melalui Play Store maupun App Store. Anda bisa langsung search saja, cari aplikasi RRI Digital dan login, dan Anda akan diarahkan langsung untuk pilih ya. Dan Anda nanti bisa pilih langsung di Pro 1 RRI Biak maupun di Pro 2 RRI Biak. Baik, pendengar, sebelum kami hadirkan ya di malam hari ini dua lagu yang sudah rekas di malam hari ini, mungkin satu penelpon lagi, silakan di 0822-5163-4612.

Baik, pendengar, jika belum ada, kita langsung putarkan dulu satu lagu dari Kak Panji. Ya, satu lagu dari Asri, Hatiku Masih Untukmu. Selamat malam dan semoga terhibur.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Baik, terima kasih pendengar masih di Golden Memory pukul 22 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Ya, semakin malam pendengar masih kami hadirkan untuk Anda ya hingga nanti jelang pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, satu lagu dari Krisye, Sabda Alam sudah kami putarkan di malam hari ini. Semoga terhibur saja untuk Anda, pendengar. Ya, tapi sejenak dulu, ini terkait satu lagu dari Krisye, pendengar. Ya, lagu Sabda Alam ini dirilis pada tahun 1978. Ya, lagu Sabda Alam ini merupakan lagu utama dari album ketiga Krisye berjudul Sabah yang diproduksi di bawah label Musica Studios. Ya, jadi pendengar, lagu ini diciptakan oleh mendiang Junaidi Salat dan menjadi salah satu karya legendaris yang memuat lirik puitis tentang kekaguman pada keindahan alam ciptaan Tuhan. Ya, pendengar, lagu ini berbeda dari nuansa musik barat ya atau klasik pada karya sebelumnya. Sabda Alam ini tampil lebih membumi dengan sentuhan orkestra khas Indonesia yang menonjolkan vokal lembut sang Krisye. Ya, lirik yang sangat mendalam dari Sabda Alam ini pendengar menggambarkan nuansa pagi hari yang tenang, kicau burung, embun, serta rasa syukur manusia atas keindahan alam semesta dan siklus kehidupan yang fana. Ya, satu informasi menarik untuk Anda pendengar, yang mana album Sabda Alam ini dinobatkan sebagai salah satu album Indonesia terbaik sepanjang masa pada tahun 2007 oleh majalah Rolling Stone Indonesia. Ya, terlihat dari lagu ini ya pendengar, terus hidup dari generasi ke generasi, termasuk saat dinyanyikan ulang oleh penyanyi Once Mekel nih pada tahun 2021 sebagai bentuk penghormatan bagi para pencipta aslinya. Ya, sampai saat ini masih kita dengarkan saja ya lagu-lagu dari Krisye, salah satunya Sabda Alam pendengar, dan juga lagu ini di remake kembali dinyanyikan oleh Once Mekel ini pada tahun 2021 dan banyak kembali diputarkan ya di media sosial, salah satu di TikTok ataupun di Facebook. Baik, pendengar, sekian satu lagu sudah kami putarkan ya dari Krisye Sabda Alam. Kami nantikan kembali untuk Anda, silakan di 0822-5163-4612. Ya, hingga nanti jelang pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Ya, sambil kami nantikan di malam hari ini, pendengar, kami bacakan dulu ya pesan sudah masuk di WhatsApp. Ya, dari Ibu Aryani. Selamat malam untuk Ibu Aryani ya, sehat selalu di malam hari ini. Ya, selamat malam. Satu rekasan lagu dengan judul Aku dan Dia dari Ari Kusmira. Ya, satu lagu ini spesial untuk semua yang lagi dengar Prosatu RRI Biak dan juga terkhusus untuk Kak Mary sekeluarga. Siap, terima kasih untuk Ibu Aryani Rombewa. Siap, akan kami putarkan saat lagi pendengar ya. Dan juga kami nantikan sekali lagi untuk Anda yang ingin rekas lagu, satu penelpon lagi mungkin ya, silakan di 0822-5163-4612.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan.

0: kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
1: Biak malam ini, Biak Robine. Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, satu lagu terakhir dari Dian Piscesa mengakhiri kebersamaan kita di Golden Memory edisi hari ini, Selasa 18 Agustus 2020. Ya, terima kasih banyak sudah bergabung ya untuk Anda pendengar yang sudah request lagu di malam hari ini. Kami nantikan kembali kebersamaan Anda di esok hari ya, di jam yang sama, tepat pukul 21.30 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 22.30 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan untuk Anda Pesona Nusantara. Rangkaian lagu-lagu daerah menemani malam hari Anda, pendengar, hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur. Kita awali dulu satu lagu daerah menemani malam hari Anda, kita ke Sulawesi Barat dengan judul Tenggang Tenggang Lopi. Selamat malam dan semoga terhibur.

Balada Cendrawasih merupakan tari kreasi dari Papua. Tarian ini diartikan sebagai semangat dan harapan warga Papua dalam melestarikan burung cendrawasih yang kini mulai punah. Tarian ini mengandalkan alat musik tradisional berupa tifa, gitar, dan juklele untuk mengiringi para penari yang terdiri dari 3 kelompok. Kelompok pertama ada 3 orang yang berperan sebagai pemburu, dan kelompok kedua ada 13 orang, laki-laki dan perempuan, yang berperan sebagai burung cendrawasih. Dan kelompok ketiga hanya terdiri dari pemusik saja. Tidak sedikit warga Papua mulai terbuai kemajuan zaman yang serba praktis, sehingga menggerus seni dan budaya peninggalan leluhurnya. Hanya segelintir orang tua yang masih mau mengajarkan tarian balada cendrawasih kepada anak-anaknya.

Masyarakat adat suku Biak Papua memiliki satu keyakinan yang telah membudaya secara turun-temurun sejak nenek moyang mereka. Ini berkaitan dengan proses kehidupan manusia di alam semesta ini. Diyakini bahwa mereka hidup dalam empat lapisan kosmos yang secara tidak langsung telah berpengaruh pada adat istiadat dan pola kehidupan mereka. Keempat kosmos tersebut dikenal dengan istilah Subsasor, Subaibu, Subsoroka, dan Subnanggi. Subsasor adalah gambaran dunia atau alam nyata di mana manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh masih menikmati kehidupannya. Subaibu bermakna saat manusia itu meninggal, tubuhnya sudah dikubur, namun diyakini bahwa arwahnya tetap ada dan hidup bersama dengan mereka. Subsoroka merupakan gambaran kehidupan di masa yang akan datang, yaitu surga. Sementara Subnanggi adalah gambaran dewa langit yang dipercaya memiliki kekuasaan atas matahari, awan, dan angin yang dapat memberikan berkat panas dan hujan bagi kehidupan manusia.

adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat

0: Siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
1: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
1: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
1: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lelah sekali. Jess, kayaknya aku butuh healing nih. Tapi healingnya yang bervitamin C.
1: Mau healing ke laut? Yuk, yuk. Aku juga udah lama nih gak berenang dan snorkeling. Pengen lihat indahnya terumbu karang dan ikan-ikan. Weekend besok kita pergi yuk. Kok bisa ini pantai banyak sampahnya? Ada botol air mineral, bungkus snack, sampai bungkus permen. Duh, kok jorok gini ya?
0: Kita coba ke laut yuk. Siapa tahu ini hanya di pinggiran pantai saja.
2: A few moments later.
0: Aduh, gimana ya? Kok masih banyak yang buang sampah sembarangan? Keindahan laut jadi tercemar begini. Harusnya kan kita melihat indahnya hamparan pasir putih di pinggir pantai. Ini malah lihat hamparan sampah berserakan.
1: Iya nih, di laut juga. Maunya lihat terumbu karang dan ikan-ikan cantik. Malah lihat terumbu karang yang berhiasan sampah, yang nyangkut di antara karang-karang. Mana ikannya udah gak sebanyak dulu? Gimana habitat ikan bisa bagus kalau tercemar gini?
0: Stop buang sampah sembarangan, apalagi buang sampah di pantai. Sampah tidak hanya merusak keindahan pantai, tapi juga merusak habitat satwa di laut. Ayo kita jaga pantai dan laut kita.

Baik pendengar, inilah akhir kebersamaan kita edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2020 Anda. Saya Hanif Mautlili, rekan yang bertugas sepanjang hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan selama kami hadir menemani Anda. Pendengar, kita berjumpa kembali esok hari di edisi Rabu 19 Agustus 2020 Anda. Akhir kata kami ucapkan selamat malam, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Biak mengudara bersama Anda melalui FM 96,1 MHz dan MW 1044 kHz dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam, edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Biak, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami, terimalah salam kami, dan tetap merdeka.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan

Baik, pendengar, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda, Arwo BB. Kita berjumpa di kebersamaan hari ini, Rabu, hari yang ke-19 di bulan Agustus 2026. Bersama saya yang bertugas, Eta Rungevor, menemani Anda hingga nanti kebersamaan kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam program acara menarik untuk Anda. Ini pendengar, pada setiap Rabu pagi kami hadir dengan program religi pagi hari, di mana pada setiap Rabu pagi kita dalam acara Lentera Hati Agama Kristen kami hadirkan terusus kepada Anda pendengar umat Kristiani di mana saja berada, khusus yang berada di Kota Biak dan sekitarnya. Kita dengarkan saja rangkaian lagu-lagu rohani Kristen untuk edisi pagi hari ini, di mana nanti berlangsung ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dapat Anda ikuti disampaikan buletin berita daerah dari Radio Republik Indonesia Biak. Selamat pagi dan pastikan tetap bersama-sama kami Pro 1 RRI Biak.

Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.

0: Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Jika anak Anda melakukan kesalahan dan datang meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya, apakah Anda akan memaafkannya? Sebagai orang tua atau orang dewasa, kita tentu dengan senang hati akan memaafkan kesalahan anak kita. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, "Berapa kali saya harus memaafkan sesamaku yang melakukan kesalahan kepadaku? 3 kali atau 7 kali?" Dengan tenang sang guru menjawab, "Bukan 3 kali, bukan juga 7 kali, tetapi 70 kali 7. Pendengar, kita perlu untuk memaafkan siapapun sebanyak yang mampu kita lakukan, karena sesungguhnya sang pencipta juga mengampuni kita saat kita datang memohon pengampunannya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal info.

Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin pagi edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Adapun topik utama buletin di antaranya. Per Agustus 2026, harga sejumlah komoditas pangan maupun bahan pokok di Biak Numfor relatif stabil. Warga masyarakat Pulau Numfor antusias dan bangga lokasi upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan dipusatkan di Pulau Numfor. Pendengar mengakhiri buletin pagi ini kami sampaikan wawancara. Itulah topik utama buletin pagi ini, selengkapnya dibacakan bersama saya, Eta Rumngefor.

0: Kami awali berita pertama pendengar, per Agustus 2026, harga sejumlah komoditas pangan maupun bahan pokok di Biak Numfor relatif stabil. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
1: Harga sejumlah komoditi pangan dan kebutuhan pokok di Kabupaten Biak Numfor terpantau bervariasi, bahkan ada yang mengalami kenaikan, terutama pada beras, meski sebagian besar barang kebutuhan pokok lainnya relatif stabil. Selasa 18 Agustus 2026, Ahmad, salah satu pedagang bahan pokok, menjelaskan harga bumbu dapur dan kebutuhan pokok saat ini berkisar bawang merah dan bawang putih Rp50.000 per kilogram, cabai atau rica berkisar Rp70.000 hingga Rp88.000 per kilogram tergantung pasokan, dan tomat sedang murah di angka Rp5.000 per kilogram. Untuk kebutuhan pokok lainnya, beras jenis mangga dijual Rp18.000 per kilogram, telur lokal Rp75.000 per rak, dan telur dari luar Biak Rp65.000 per rak. Minyak goreng per liter berkisar Rp24 hingga Rp27.000 dan kemasan 2 liter dijual Rp45.000. Sementara itu, gula pasir dipatok dengan harga Rp20.000 per kilogram. Sementara itu, kenaikan terdapat pada beras. Untuk beras mangga isi 10 kg, biasanya dijual Rp170.000, sekarang naik menjadi Rp172.000. Ia menambahkan fluktuasi harga lebih banyak terjadi pada sayuran karena faktor musim kemarau dengan harga sayur sekitar Rp8.000 per ikat. Meski demikian, jumlah pembeli dinilai masih stabil.
2: Iya, karena soal faktor kemarau, toh, itu aja yang naik. Kalau sayur, 8.000-an per ikat. Oh iya, per hari ini beras memang agak lagi naik. Caranya memang, tapi kalau persaknya yang naik 170, sekarang 172 ya. Persak ya mangga yang 10 kiloan.
3: Sebagai pedagang nih harapannya apa?
2: Ya rame terus sih.
3: Untuk harga
2: tetap harus stabil biar main apa pembeli juga senang
1: itu. Sementara itu, Sri Yuliani, warga asrama Brimob Distrik Samova, mengaku merasakan beban kenaikan harga yang cukup terasa bagi ibu rumah tangga. Ia berharap pemerintah dapat menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di pasaran.
4: Iya, bumbu-bumbu dapur kalau untuk harian, kalau untuk bulanan itu paling beras, minyak goreng, dan sabun-sabun aja. Tapi kami rasakan sekali memang ada kenaikan harga. Sangat berharap sekali harga-harga tetap stabil dan selalu ada, karena kadang-kadang sudah naik, tapi barangnya jarang ada, kosong. Jadi ini udah naik, ini jadi harapan kami mungkin barang-barangnya tetap ada dan harganya tetap stabil, karena kami rasakan sekali gitu.
1: Terpantau di pasar maupun toko sembako di Biak, stok komoditi pangan terbilang aman dan aktivitas jual beli pun berjalan lancar.
0: Berita selanjutnya pendengar, hindari pemakaian tangki kendaraan modifikasi di SPBU, Polres Biak Numfor gencar lakukan pengawasan dan penertiban. Tri Rian melaporkan.
5: Syukur sekali kami bisa merasakan BBM Pertalite, selama ini yang antrian begitu banyak.
6: Satuan Tugas Bahan Bakar Minyak Satgas BBM Polres Biak Numfor kembali melakukan pemantauan dan penertiban penyaluran BBM bersubsidi di 3 SPBU di Kabupaten Biak Numfor Selasa 18 Agustus 2026. Ketiga SPBU yang menjadi lokasi pemantauan yakni SPBU Dolok yang berada di Jalan Sisingamangaraja, SPBU Bempo di Jalan Jenderal Sudirman, dan SPBU Fajar Papua. Kasat Reskrim Polres Biak Numfor Ibtu Daniel Rompaidus menyebutkan penertiban tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat yang memiliki hak mendapatkan BBM bersubsidi dapat memperoleh pelayanan secara adil. Kepolisian tidak melarang masyarakat melakukan pengisian selama menggunakan kendaraan dengan tangki standar dan sesuai dengan prosedur.
7: Dari pagi kami melaksanakan monitoring di beberapa 3 titik SPBU. Kami mendapatkan juga ada beberapa mobil tangki modifikasi yang pickup yang mereka siap pengisian. Nah, itu sudah kami lakukan penindakan, monitoring, dan kami koordinasi dengan teman-teman di SPBU. Bahwa kegiatan-kegiatan ini kan mereka ini kan melihat daripada jam-jam kami, daripada pihak kami, tapi kami konsisten untuk terus melaksanakan monitoring sampai situasi lancar dan memang benar-benar masyarakat ini mendapatkan hak yang layak. Masyarakat Kabupaten Biak harus ketahui bahwa untuk kegiatan atau stok BBM itu cukup. Jadi kalau memang ada pengisian dari pagi sampai sore, kemudian ada sisa stoknya itu untuk pengisian pagi. Jadi satu hari ada stok yang hari ini disiapkan buat besok untuk pengisiannya pagi-pagi.
6: Dijelaskan, setiap SPBU memiliki kuota BBM jenis Pertalite dan solar tersedia dengan jumlah yang cukup. Pasokan harian masing-masing SPBU berkisar antara 10 hingga 15 kiloliter. Dengan distribusi yang berjalan sesuai dengan kuota, masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan BBM selama pengisian dilakukan secara tertib dan tidak mengambil hak pengguna lainnya. Terkait dengan pengawasan, ia menyebutkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan di seluruh wilayah kerja Polres Biak Numfor sebagai bagian upaya memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, pengawas SPBU Fajar Papua, Theodorus Kawer, pihaknya juga menyiapkan stok untuk pelayanan pada pagi hari sembari menunggu pasokan dari mobil tangki. Dan menyebut setiap harinya sekitar 7 sampai dengan 10 ton BBM yang tersedia di SPBU Fajar Papua.
8: Mungkin karena apa sisa stok yang biasa kita simpankan untuk pelayanan ribu untuk pagi itu, karena itu biasanya sekitar 7-10 ton untuk pelayanan
6: pagi. Satu warga, Muhammad Rusman, menyebut baik adanya penertiban yang dilakukan kepolisian. Menurutnya keberadaan pengawas BBM bersubsidi ini sangat membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
5: Syukur sekali kami bisa merasakan BBM Pertalite. Selama ini yang antrian begitu banyak.
6: Sebelumnya, Polres Biak Numfor juga mengimbau masyarakat yang menemukan penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat melaporkan kepada pihak kepolisian.
0: Pendengar, warga masyarakat Pulau Numfor antusias dan bangga lokasi upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan dipusatkan di Pulau Numfor. Oki Pinontoan melaporkan.
9: Bapak, tegak, maju!
1: Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Biak Numfor, Papua dipimpin Bupati Markus Oktavianus Mansnembra berlangsung hikmat pada tanggal 17 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur. Upacara itu dipusatkan di Kampung Aseipuri, Distrik Numfor Timur, dan diikuti ratusan peserta dan tamu undangan. Jarak yang jauh dari ibu kota kabupaten harus ditempuh menggunakan pesawat udara yang terjadwalkan hanya 2 kali seminggu atau menggunakan kapal laut dengan jarak tempuh 10 jam dari Biak, membuat warga Pulau Numfor sangat antusias dengan pelaksanaan upacara tersebut.
10: Saya senang karena ramai. Baru kali ini banyak orang datang merayakan Hari Kemerdekaan di sini. Saya bersyukur. Terus masyarakat bisa diperhatikan toh, keluhan-keluhan dari masyarakat kita sampaikan langsung ke Bapak Bupati. Terima kasih banyak.
11: Saya bangga senang karena Numfor dipilih menjadi tempat upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Senang. Saya bisa lihat Bupati, Wakil, Komandan-Komandan, TNI, Polri, pejabat-pejabat. Ya, senang.
12: Pemilihan tempat upacara 17-an di Pulau Numfor. Dengan begini kan masyarakat lebih dekat juga dengan pemerintah. Artinya masyarakat di kampung, di situ bisa mengetahui siapa pemimpin daerah, siapa pemimpin-pemimpin atau kepala dinas-kepala dinas.
13: Saya sebagai warga di Numfor merasa sangat senang karena yang dulunya pulaunya sunyi, tiba-tiba dengan adanya Hari Kemerdekaan dan dirayakan di sini, ya ramai dan bisa masyarakat bisa tahu siapa pemerintah, pejabat tertentu. Ya, jadi senang, rasa senang, luar biasa sekali. Satu kebanggaan, ya.
1: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Pulau Numfor yang membuka hati dan menerima menjadi lokasi pelaksanaan upacara HUT RI di tahun ini. Selain itu, kolaborasi dan sinergitas yang apik antara Pemda, TNI Polri, dan komponen masyarakat menjadikan Biak sebagai daerah yang kondusif di tanah Papua.
14: Terima kasih upacara sudah sukses. Terima kasih untuk orang Numfor yang sudah buka hati, sudah buka pintu-pintu rumah. Untuk berbagai pejabat yang ada, baik saat persiapan, paskibra, dan lain-lain, sampai hari ini, upacara penaikan bendera merah putih kita nyatakan berhasil dan sukses. Terima kasih untuk anak-anak paskibra, terima kasih untuk para pelatih, terima kasih unsur teman-teman, unsur TNI Polri, sipil, BUMN, instansi vertikal, para kepala wilayah, 5 distrik, kepala-kepala kampung, juga teman-teman pimpinan OPD dan sejumlah perangkat yang ada yang sudah datang mensukseskan upacara memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-81 di Pulau Numfor.
1: Upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Pulau Numfor semakin meriah dengan hadirnya kapal perang KRI Hampala 880 yang dikerahkan Guskamlako Armada 3 dan pesawat CN-235 dari Skadron 27 Lanut Manokwari Biak.
0: Dengan momentum peringatan hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Biak melakukan pemberian remisi bagi 63 warga binaan. Tri Rian melaporkan.
6: Momentum peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dimanfaatkan Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2 Biak untuk memberikan remisi umum bagi para narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan berlangsung Senin 17 Agustus 2026. Dari total 108 warga binaan yang berada di Lapas Kelas 2 Biak, 63 orang menerima remisi. Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Rumbarar Kapisa, saat membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Republik Indonesia Agus Andrianto disebutkan bahwa pemberian remisi tidak hanya menjadi bentuk penghargaan atas kepatuhan warga binaan selama menjalani masa pidana, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri.
15: Pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia, sekaligus menjadi bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan.
6: Momentum peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dimanfaatkan Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2 Biak untuk memberikan remisi umum bagi para narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan berlangsung Senin 17 Agustus 2026. Dari total 108 warga binaan yang berada di Lapas Kelas 2 Biak, 63 orang menerima remisi. Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Rumbarar Kapisa, saat membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Republik Indonesia Agus Andrianto disebutkan bahwa pemberian remisi tidak hanya menjadi bentuk penghargaan atas kepatuhan warga binaan selama menjalani masa pidana, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri.
15: Pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia, sekaligus menjadi bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan.
6: Sementara itu, Kalapas Kelas 2 Biak Fani Andika mengatakan remisi yang diberikan terdiri dari remisi umum dan remisi khusus. Menurutnya, pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada warga binaan yang telah mengikuti proses pembinaan dengan baik serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
16: Di Kabupaten Biak Numfor dari 108 warga binaan.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Yang terakhir pendengar, kami sampaikan wawancara. Kepala Bandara Numfor pastikan kesiapan fasilitas bandara untuk melayani pesawat ATR dan sejenisnya. Berikut wawancara rekan Oki Pinontoan dengan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Kelas 3 Numfor Ari Trilaksono SAP pada tanggal 17 Agustus 2026.
17: Pak, persiapan khusus yang bandara ini selama jelang HUT ini seperti apa sampai hari ini, kemudian harapannya setelah ada pendaratan, momennya ini apa Pak?
18: Terima kasih. Persiapan kami sebenarnya tidak terlalu banyak sih Bu, karena memang bandara ini memang dari dulu sudah siap untuk pesawat CN sekelas ATR. CN ATR-72 sesuai dengan apa sertifikat bandar udara kami, memang pesawat terbesar yang bisa masuk di Numfor itu ATR-72 atau seperti pesawat Lion yang wing lah. Terus harapan kami setelah adanya test landing kemarin CN tentunya membuktikan bahwa sebenarnya pesawat ATR-42 seperti yang dulu rencana mau masuk Trigana itu sebenarnya sudah tidak ada masalah untuk mendarat di Numfor. Terbukti CN yang sekelas dengan ATR pun sudah bisa mendarat di Numfor dengan aman. Fasilitas ini sudah lengkap, sudah pernah kita diverifikasi juga. Ada pemadam kebakaran, kita punya mobil pemadam tipe 4, terus kemudian ada ambulan, ada pemadam yang RIF, kemudian terminal kita juga sudah memenuhi standar 1000 meter persegi, walaupun masih baru selesai 70%, kami berusaha untuk menyelesaikan sampai 100%. Kemudian landasan 1755 sudah clear, sudah bagus, habis di overlay juga gitu. Jadi secara umum kita sudah siap. Kalau untuk terkait dengan pemeriksaan keamanan, kita punya X-ray, kemudian kita punya WTMD juga sudah oke, sudah siap.
19: Setiap hari kan apa, seminggu dua kali?
18: Iya, jadi selama ini traffic kita, pesawat yang mendarat di Numpor itu Susi Air, Perintis dengan rute Manokwari, Numpor, kemudian ke Biak, kembali lagi Biak, Numpor, Manokwari. Ya, tadi itu tadi Bu, kalau harapan sih, kalau harapan kami, mungkin terutama juga masyarakat Pulau Numpor bisa ATR masuk ke Numpor, kemudian bisa meningkatkan perekonomian di Numpor. Bandara kita personil ada 39 orang, terdiri dari AFSEC, kemudian ada pemadam kebakaran, jadi ada teknisi yang menjaga alat-alat bekerja normal, kemudian pemadam kebakaran itu untuk keadaan emergency, kalau pesawat emergency, kemudian ada aviation security, itu security-nya yang memeriksa keamanan bandara, di samping ada administrasi tentunya.
19: Terima kasih, Pak. Yes.

Baik pendengar, sekian penyampaian buletin pagi ini dari Radio Republik Indonesia Biak edisi hari Rabu 19 Agustus 2026. Kami informasikan Anda juga pendengar dapat menyimak berita-berita selengkapnya melalui portal berita kami di rri.co.id. Saya Eta Rumngefur, selamat pagi.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Isnardi, Kepala LPPR RI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat kemerdekaan, mari kita terus memperkuat persatuan, menjaga keberagaman, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus berkarya, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Dari Biak untuk Indonesia, kita jaga persatuan, kita rawat keberagaman, dan kita lanjutkan perjuangan untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

bukan hanya tentang menjaga negeri, tapi juga tentang menjaga persatuan dan membangun masa depan bersama. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya cita-cita. Ia tumbuh dari langkah kita, dari kejujuran dalam bekerja, dari kepedulian kepada sesama, dari semangat gotong royong, dan dari keberanian untuk terus berkarya bagi negeri. Karena perubahan besar selalu dimulai dari hal-hal kecil. Inilah suara kita, suara untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari kita, untuk Indonesia.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Kami ingatkan saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

0: Dengar sesaat lagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam ruang info layanan masyarakat untuk edisi pagi hari ini Rabu 19 Agustus 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak dalam ruang info layanan masyarakat untuk edisi pagi hari ini. Kami awali dengan menyampaikan pemberitahuan. Pendengar, ada informasi penting untuk seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Tahukah Anda, Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026 saat ini sedang berlangsung di Kabupaten Biak Numfor. Pelaksanaannya sudah berjalan lebih dari 2 bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sensus Ekonomi merupakan kegiatan pendataan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai aktivitas dan kondisi usaha di Indonesia. Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi bahan penting dalam melihat perkembangan dunia usaha.

serta mendukung perencanaan pembangunan ekonomi ke depan. Untuk Bapak Ibu dan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Biak Numfor, apabila didatangi oleh petugas Sensus Ekonomi 2026, jangan ragu untuk menerima dan memberikan informasi yang diperlukan. Petugas akan melakukan pendataan dengan membawa identitas atau atribut resmi sebagai petugas sensus. Yuk kita dukung bersama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap. Karena setiap usaha, sekecil apapun, punya peran dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Biak Numfor. Dan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang sampai saat ini belum didata, jangan khawatir dan jangan diam saja, segera laporkan atau informasikan kepada BPS Kabupaten Biak Numfor dengan alamat Jalan Majapahit nomor 8 Biak, agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan pendataan. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Selanjutnya kami sampaikan pengumuman berasal dari PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Unit Pelaksana dan Pelayanan Pelanggan Biak. Ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Isi pengumuman, dalam semangat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, PLN dengan bangga menghadirkan promo Merdeka Daya. Saatnya rayakan kemerdekaan dengan listrik yang makin berdaya di rumah. Promo tambah daya 50% hadir pada 17 hingga 25 Agustus 2026. Berlaku untuk konsumen semua golongan tarif dengan melakukan pembelian token atau pembayaran tagihan listrik di PLN Mobile. Download PLN Mobile di Play Store maupun App Store dan transaksi sekarang. Jangan sampai ketinggalan. Demikian pengumuman yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar di ruang info layanan masyarakat untuk edisi pagi hari ini. Yang terakhir kami mohon perhatian Anda, kami sampaikan satu buah berita duka.

Berita duka berasal dari keluarga Ibu De Bonai Sembai di Biak, ditujukan kepada keluarga Kambu Dinabire Sorong, keluarga Sembai di Biak Serui, keluarga Bonai di Biak Serui. Isi berita duka, telah meninggal dunia istri terkasih dari Bapak Clemens Kambu, merupakan anak dari almarhum Bapak Meli G. Sembai dan Ibu De Bonai, yaitu Mercy Marisa Sembai SH, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2026 pukul 16.30 waktu Indonesia Timur di RSUD Biak karena sakit. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka keluarga Ibu De Bonai Sembai dengan alamat Jalan Sriwijaya nomor 656 Rich 2 Biak. Demikian berita duka ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

0: Baik pendengar, sekian penyampaian satu buah berita duka ke ruang dengar Anda untuk edisi pagi hari ini pendengar dalam ruang info layanan masyarakat Rabu 19 Agustus 2026 dari Pro 1 RRI Biak.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwo ini, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat pasti ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
5: Tahu Kahar, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
6: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
5: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
6: Wah, bagus dong.
5: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
6: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
5: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
6: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
5: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
1: Yuk. 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
7: Halo, ada kabar gembira. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-14 Persekutuan Wanita Jemaat GKI Raja Damai Korem, panitia mengundang seluruh persekutuan wanita seklasis Biak Selatan dan sanggar-sanggar senam untuk mengikuti Lomba Senam Caca. Siapkan tim terbaik Anda. Setiap tim terdiri dari 6 orang dengan biaya pendaftaran Rp200.000 per tim. Pendaftaran dibuka mulai 10 Juli hingga 20 Agustus 2026 setiap hari pukul 10 hingga 14 waktu Indonesia Timur bertempat di Gereja GKI Raja Damai Korem. Peserta dapat memilih salah satu dari dua lagu yang telah disediakan panitia, yaitu Waswar Oser Monda Caca Biak atau Wakyar Monda Beaya. Seluruh peserta juga diharapkan mengikuti technical meeting pada Kamis 20 Agustus 2026 di Gereja GKI Raja Damai Korem. Lomba akan diselenggarakan pada Sabtu 29 Agustus 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Timur di Gereja GKI Raja Damai Korem. Raih kesempatan membawa pulang hadiah jutaan rupiah, serta piala dan piagam penghargaan bagi para pemenang. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan tim Anda dan jadilah bagian dari kemeriahan HUT ke-14 Persekutuan Wanita Jemaat GKI Raja Damai Korem. Kegiatan ini terselenggara di bawah pembinaan Ketua PHMJ Jemaat GKI Raja Damai Korem, Pendeta Biung Matulesi, STH.

Bangsa Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.

0: Makan apa itu? Macam enak sekali. Bage?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
0: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar kah?
1: Banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.

Baik pendengar, kami ingatkan kembali saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 6 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Tepat pada pukul 7 pagi ini pendengar Anda dapat menyimak kembali disampaikan Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.

bangsa Indonesia dengan ini menyatakan

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. DPR meminta pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah belum membuka opsi menerima bantuan asing dalam penanganan gempa di NTT. KBRI Moskow menyelenggarakan bursa kerja atau job fair pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Pemerintah bersama DPR memastikan pembahasan peraturan presiden atau perpres tentang ekosistem transportasi ojek daring atau ojol dan pihak aplikator. Pelibatan tersebut dilakukan untuk merumuskan ketentuan tarif layanan angkutan orang, barang hingga layanan makanan. Informasi mancanegara, KBRI Moskow menyelenggarakan bursa kerja atau job fair pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini dirangkaikan dengan kegiatan yang disebut warung konsuler dan layanan kemahasiswaan. Ganda campuran Indonesia, Bimo Prasetyo dan Arlia Nabila Tesya Munggaran melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026. Bimo dan Nabila mengalahkan ganda Perancis Julian Mayau dan Lea Palermo lewat drama rubber game dengan skor 21-12, 13-21 dan 22-20. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disampaikan oleh atau disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia berikut ini. Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi karhutla di daerah-daerah.
2: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
1: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
2: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
3: Kami menyadari bahwa karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman karhutla di lapangan.
2: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aqua NASA pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah belum membuka opsi menerima bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT karena pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Sugandi Afandi menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
5: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi. Belum.
4: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
6: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui pagelaran Malam Merdeka menjadi ruang perayaan dan rasa syukur serta momentum untuk memperkuat kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Hasnanur Afifah melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah mengajak masyarakat menjadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya sebagai momen perayaan, tetapi juga untuk memperkuat rasa syukur, kebersamaan, dan kepedulian terhadap warga yang terdampak bencana. Pesan itu disampaikan dalam rangka pagelaran Malam Merdeka yang digelar di Jakarta. Di tengah berbagai pertunjukan yang disiapkan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan, pemerintah menegaskan perayaan tetap harus memperhatikan kondisi masyarakat di sejumlah daerah yang sedang menghadapi musibah. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan seluruh rangkaian Malam Merdeka diselenggarakan dengan mempertimbangkan situasi kebangsaan saat ini. Menurutnya, peringatan kemerdekaan juga menjadi ruang untuk kembali mengingat perjalanan bangsa sekaligus memperkuat persatuan masyarakat Indonesia.
8: Seluruh rangkaian ini kami laksanakan dengan tentu tetap memperhatikan situasi kebangsaan saat ini dengan kondisi yang tadi telah disampaikan terkait dengan kejadian bencana di beberapa daerah. Peringatan kemerdekaan tahun ini menjadi ruang untuk mengingat perjalanan bangsa, menguatkan kebersamaan, serta menyampaikan pesan bahwa Indonesia adalah satu.
7: Senada dengan itu, Deputi Satu Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom Republik Indonesia, Fatpah Depi, mengatakan peringatan kemerdekaan menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyalurkan rasa syukur dalam bentuk kegembiraan dan optimisme bersama. Namun, ia mengatakan agar kegembiraan tersebut tidak dilakukan secara berlebihan hingga melupakan masyarakat yang sedang menghadapi bencana, khususnya di Nusa Tenggara Timur.
9: Upaya perayaan kemerdekaan atau peringatan kemerdekaan ke-81 ini merupakan upaya kolektif masyarakat bangsa Indonesia, yang pemerintah dalam hal ini berkewajiban juga memfasilitasi agar rasa syukur itu bisa juga dikanalisasi menjadi kegembiraan dan optimisme bersama. Tapi kami juga menghimbau agar kegembiraan dan rasa syukur ini tidak berlebihan sehingga melupakan saudara-saudara kita yang sedang terdampak atau sedang menghadapi ujian dan musibah di NTT.
7: Pagelaran Malam Merdeka diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari instalasi imersif, video mapping, karnaval kendaraan hias, hingga pertunjukan drone. Ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor ekonomi kreatif turut terlibat dalam rangkaian tersebut. Pertunjukan mengangkat perjalanan Indonesia sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga cita-cita menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Hasnanur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik serta sentimen global sudah mereda. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
11: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal, kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings, di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2, ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
10: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
12: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
10: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta menggelar sidang pra-peradilan terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah dengan agenda mendengarkan penyampaian keterangan dari kuasa hukum tersangka. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
13: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji
14: Tim kuasa hukum Febri Adriansah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
15: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2 dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
14: Sementara itu, selaku pihak termohon yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan.
16: Mohon izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, mulia.
17: Termohon 2, siapa pernyataannya?
16: Sama.
17: Turut termohon bagaimana?
14: Febri Adriansah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Maros siap memperkuat dukungan terhadap program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Kristianto melaporkan selengkapnya.
18: Salah satu bentuk implementasi peringatan HUT RI ke-81, pemerintah Kabupaten Maros menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan mengawal program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya agenda Astacita, sekaligus memastikan program pembangunan daerah tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurut Bupati Maros Ade Safir Khadirsam, pemerintah daerah menilai dukungan terhadap program pemerintah pusat menjadi salah satu tantangan utama yang harus dijawab melalui kerja nyata dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintah. Selain mendukung agenda nasional, pemerintah juga berkomitmen melanjutkan berbagai program pembangunan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat di Kabupaten Maros. Semangat pengabdian tersebut lanjutnya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.
19: Bagaimana kita terus memberikan support dan dukungan untuk pencapaian program-program dari Bapak Presiden yang kita cintai, Bapak Prabowo Subianto, untuk program-program Astacita, dan juga bagaimana kita terus menjalankan program-program pembangunan kita yang ada di khususnya di Kabupaten.
18: Seorang anggota Legion Veteran Republik Indonesia Kabupaten Maros Haji Rama menyinggung mengenai perhatian pemerintah terhadap para pejuang dan mereka yang telah memberikan pengabdian. Pemerintah diharapkan dapat melihat kondisi serta memberikan perhatian yang layak tanpa harus menunggu adanya permintaan.
20: Kepada Anda, tolong kepada pemerintah sekarang dilihat itu, jangan tidak usah dikasih apa-apa. Pejuang itu tidak minta apa-apa. Hanya perhatian saja.
18: Pernyataan salah seorang pejuang asal Maros tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan program ekonomi, tapi juga tentang penghargaan terhadap jasa, pengabdian, serta kontribusi masyarakat yang telah ikut membangun daerah. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemkab Maros berharap berbagai program strategis nasional maupun daerah dapat terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Semarang mengungkapkan adanya 3 bakteri yang ditemukan dalam makan bergizi gratis di siswa SMK Negeri 6 Semarang beberapa waktu lalu. Rahma Purwanto melaporkan.
1: Ya, hasil keracunan pangan kemarin di SMK Negeri 6.
21: Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dalam program makan bergizi gratis MBG di SMK Negeri 6 Semarang mengungkap adanya 3 jenis bakteri yakni E. coli, Staphylococcus, dan Salmonella. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Haka mengatakan ketiga bakteri tersebut ditemukan terutama pada lauk yang menjadi sumber protein dalam menu MBG. Haka mengatakan hasil pemeriksaan tersebut telah disampaikan kepada BGN dan Menteri Kesehatan. Hasil laboratorium tersebut menjadi temuan dalam penanganan dugaan keracunan pangan yang dialami ratusan siswa SMKN 6 Semarang yang telah menyantap menu MBG pada akhir bulan Juli 2026. Temuan bakteri dalam pemeriksaan laboratorium tersebut membuat Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiapkan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
1: Ya, hasil keracunan pangan kemarin di SMK Negeri 6, E. coli positif, Staphylococcus positif, kemudian Salmonella positif, terutama pada lauk. Lauknya kemarin rendang, ayam, telur puyuh, rata-rata di sana. Jadi memang tiga-tiganya yang di protein positif semuanya. Rencananya tidak lanjut. Jadi Satgas kemarin dipimpin oleh Satgas MBG itu kan kebetulan rapat kemarin dipimpin oleh langsung oleh Wali Kota. Sebetulnya sudah disampaikan oleh beliau sama kawan-kawan juga ya, ada Forkompinda, ada termasuk dari SPBG, bahwa kita minta ke depan itu ada pemeriksaan mikrobiologi setiap hari.
21: Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan komitmennya dalam menjaga standar keamanan pangan pada pelaksanaan program MBG. Yang menekankan bahwa kepemilikan sertifikat layak higien sanitasi SLAS untuk dapur penyedia makanan merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
22: Saya tidak bermaksud untuk mempersulit siapapun, tapi kita mencari jalan yang baik ya. Yang memang tidak memenuhi syarat, mohon maaf kalau dapurnya misalnya memang misalnya di sebelahnya ada kandang ayam kah, di sebelahnya ada apa yang memang secara standar tidak memenuhi standar kelayakan higienis dan sanitasi, ya mohon maaf dengan segala hormat, ya memang tidak bisa kita teruskan ya, karena itu sangat berbahaya bagi keamanan pangan dan kesehatan serta nyawa seseorang.
21: Sebelumnya berdasarkan pendataan Dinas Kesehatan tercatat sebanyak 707 orang mengalami gejala seperti mual, muntah, dan diare yang terdiri atas 693 siswa dan 14 guru. Rama Panto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: kita menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling

0: kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin kok?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu,
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, mo. Sudah-sudah, daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat, limbah masker tuh jam buang sembarangan,
1: Iyo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Isnardi, Kepala LPP RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat kemerdekaan, mari kita terus memperkuat persatuan, menjaga keberagaman, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus berkarya, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Dari Biak untuk Indonesia, kita jaga persatuan, kita rawat keberagaman, dan kita lanjutkan perjuangan untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Edisi kebersamaan pagi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 7:34 waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasa di setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat, program Halo RRI hadir untuk Anda. Kini hadir kembali untuk Anda, kami nantikan Anda yang ingin bergabung ya untuk menyampaikan informasi, mungkin punya keluhan ataupun laporannya seputar kepentingan dan juga pelayanan publik, boleh ya disampaikan secara santun di pagi hari ini melalui 0822-5163-4612. Sekali lagi melalui nomor 1 di 0822-5163-4612.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Selamat pagi pendengar dan salam jumpa kembali di program Halo RRI bersama Pro 1 RRI Biak untuk edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Silakan pendengar Anda yang mungkin baru saja memonit siaran kami Pro 1 RRI Biak, ingin juga bergabung dalam program Halo RRI, kami nantikan ya Anda untuk memberikan informasi, keluhan ataupun mungkin laporan Anda ya. Tentu ini terkait dengan kepentingan publik ya, mungkin berada di tempat tinggal Anda sendiri, mungkin di kompleks perumahan Anda, atau mungkin dimanapun itu ada dengan terkait kepentingan publik yang ingin Anda sampaikan ya. Tentunya kami nantikan di nomor telepon kami 0822-5163-4612. Silakan Anda bisa menelpon melalui telepon biasa ya, tetapi juga bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp di nomor yang sama 0822-5163-4612.

0: Kami ingatkan kembali pendengar, saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 7 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur, di mana sekali lagi kami masih menghadirkan untuk Anda program Halo RRI. Silakan Anda pendengar yang ingin menyampaikan apapun itu yang menjadi informasi ya, keluhan ataupun laporan Anda, tentunya ini terkait dengan pelayanan ataupun kepentingan publik, kepentingan bersama, boleh disampaikan secara santun di pagi hari ini di 0822-5163-4612. Boleh juga mengirimkan pesannya di WhatsApp, nanti tentunya akan kami bacakan di nomor yang sama. Sekali lagi di 0822-5163-4612. Beberapa poin yang Anda sampaikan tentunya ini akan menjadi rangkuman ya untuk kami. Kami akan menampung dan juga berupaya untuk dapat menjawab ataupun solusi tersebut dapat terjawabkan melalui program dialog atau juga melalui pemberitaan serta wawancara dalam buletin berita. Sehingga beberapa juga poin-poin sebelumnya sudah dapat terjawab ya untuk Anda dalam program Halo RRI, masih terus kami nantikan apapun itu informasi yang dapat Anda sampaikan ya, sekali lagi terkait dengan kepentingan ataupun juga pelayanan publik yang ada di daerah kita. Sekali lagi kami nantikan di Halo RRI 0822-5163-4612.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Baik, pendengar, 46 menit lepas dari pukul 7 pagi ini dan kita masih bersama-sama dalam program Halo RRI. Kami masih terus nantikan Anda yang ingin bergabung ya melalui telepon kami, silahkan, ataupun juga mengirimkan pesannya melalui WhatsApp. Baik, yang sudah bergabung langsung saja kami sapa. Halo, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi, Arwah.
0: Arwah Bede.
1: Pantura.
0: Dari Pantura, silakan Bapak kabare.
1: Wow, belum tahu juga. Memang mungkin selama beberapa hari ini membuat rotan-rotan Bapak mungkin sulam mengenal tentang berawir.
0: Baik.
1: Bawur untuk sini. Wah, berjuang beberapa untuk beberapa barang mengenal tentang berawir untuk sini. Gua khusus waktu itu tapi di mana-mana semua memang lokal wanita gua dari pada umur tidak terlalu berapa hari ini juga gua berjuang mereka menaur ini sangat-sangat jauh dari laut sebenarnya pemerintah juga dengar terus sangat tahu atau tentukan atau belum tertahu gua tolong diperhatikan untuk kampus ini di kampung waktu ini bapaklah. Kalau nampak pun orang punya sumur bor untuk bantu mengenai tentang air bersih, bantu masyarakat tentang itu untuk uang bau selalu apa uang tentang itu ya. Tapi kemarin itu ada uang buat korban mengenai tentang yang air bersih itu. Kali itu barangnya 2 kilo itu. Itu tidak mampu batu atau seperti batu yang tadi sudah batu yang keluar barang-barang kemarau bersih kebutuhan keluarga itu jadi tolong diperhatikan itu.
0: Baik Bapak, siap.
1: Kebutuhan Bapak untukkan itu tolong diperhatikan betul-betul dengan bertahu tapi pemerintah orang kan terutama atas tampung dosa tampung kalau tampung orang itu atas masyarakatnya dengan kepala distriknya tentunya kepada masyarakat itu hubungan uang atau suara-suara bersebuah seperti para tampung, warga perempuan, maksudnya warga tampung, para tampung, warga tampung, para tampung, para begitu.
0: Nah,
1: itu. Uang berbaru di pasang waktu. Kemudian dengan uang satu, kemudian kedua, dengan pemerintah coba utuskan kepada dinas terkait di kota Lapa-Lapa untuk alpatan juga dengan sebagai pengisi penampung air itu untuk ke tampung-tampung itu dua buang sudah terlalu menderita dengan sebarang bersih itu tolong di penampung air bersih di pengisi itu antar-antar sebuah tampung itu untuk menurut bawah bukan mungkin tapi ada masyarakat membutuhkan itu sama sekali itu dua tolong kalau bisa bantu mereka nah permintaan-permintaan masyarakat itu kalau bisa tolong dikumpul khusus waktu itu atau dua dusun itu sebabnya ya kalau bukan perhatikan dua dusun ini dua dusun satu dusun dua ya itu ngapain punya sumur bor itu kalau bisa unat kalau bawa Jawa nah itu dua itu kalau tolong diperhatikan pemerintah orang-orang kalau buat masyarakat itu ada orang korban lagi itu dua dusun misalnya tertampung orang itu orang yang sudah mati apalagi yang tua-tua yang tidak mampu jalan kalau ada tanah pikir apa memang tertampung tahu juga bagaimana bisa lupa mati dalam rumah tahu kalau air minum itu kedua itu yang tolong diperhatikan nah itu yang pertama yang kedua yang kedua mengenai tentang laku jalan di suatu yang melalau untuk Labrindo ini tentang kota itu di tengah-tengah kota betul ini di kota punya kampung Labrindo jadi kalau

Terima kasih, Syekh.

Baik, terima kasih penelpon pertama ya di pagi hari ini dalam program Halo RRI. Ada Bapak Kabarek ya dari Jalur Pantura sudah bergabung. Tadi sudah menyampaikan juga beberapa hal ya terkait yang menjadi kepentingan masyarakat yang ada di sana. Ini tadi tepatnya dari Yopni ya, di mana ini sendiri terdiri dari dua dusun dan masih menyampaikan hal yang sama. Ini disampaikan terkait dengan kesulitan sumber air bersih ya, lalu juga tangki penampung air ya. Lalu juga tadi ada juga hal yang disampaikan ini di Kampung Babrinbo seperti itu, agar pihak ataupun dinas terkait dapat memperhatikan juga terkait dengan lampu penerangan jalan ya yang ada di lokasi tersebut. Baik, terima kasih Bapak Kabarek dari seputar Jalur Pantura sudah bergabung. Kami nantikan satu penelpon terakhir, jika masih ada yang ingin bergabung ya silakan boleh bergabung sekali lagi di nomor telepon kami 0822-5163-4612, atau juga Anda boleh ya bisa mengirimkan informasi ataupun laporannya melalui pesan di WhatsApp di nomor yang sama 0822-5163-4612. Tentunya akan kami bacakan ya di pagi hari ini, di mana nanti jelang pukul 8 pagi ini pendengar akan kita ikuti bersama dialog bincang pagi dengan topik nilai kebangsaan dari sekolah rakyat, di mana nanti menghadirkan narasumber siswa kelas 11 SRMA 41 Biak Christian Dini Kaviar dan juga siswi kelas 11 SRMA 41 Biak Lady Risma Rante. Nanti dapat Anda ikuti pendengar juga melalui streaming YouTube kami di RRI Biak.

Baik pendengar, kami ingatkan kembali saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 7 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Sehingga untuk kebersamaan program Halo RRI untuk edisi pagi hari ini sampai di sini terlebih dahulu. Pendengar, terima kasih sekali lagi Bapak Kabarik dari seputar jalur Pantura yang sudah bergabung dan juga menyampaikan beberapa poin tadi. Semoga nanti tentunya akan kami rangkum ya beberapa hal yang tadi sudah disampaikan, dan tentunya akan kami upayakan untuk dapat menghadirkan narasumbernya, pihak-pihak ataupun dinas terkait untuk dapat menjawab ya beberapa pertanyaan ataupun poin-poin yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih sekali lagi dari Jalur Pantura Bapak Kabarek, dan kita akan berjumpa lagi dalam program Halo RRI di edisi mendatang pendengar, tentunya hanya di siaran kami Pro 1 RRI Biak. Selamat pagi.

Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.

0: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti bersama Dialog Bincang Pagi, edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026, dengan topik nilai kebangsaan dari sekolah rakyat. Anda akan dipandu bersama presenter Tri Rian. Selamat pagi kami ucapkan dan selamat mengikuti.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, kita ikuti Bincang-Bincang Pagi, sajian dialog interaktif selama 1 jam bersama Pro 1 RRI Biak.
2: Terima kasih untuk Anda pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada yang tengah mendengarkan dan sekaligus juga menyaksikan siaran kami melalui Pro 1 RRI Biak di frekuensi 96,1 MHz dan Anda yang tengah menyaksikan tayangan secara langsung live dari YouTube dan juga Facebook RRI Biak serta Anda yang tengah mendengarkan dan juga menyaksikan juga melalui mobile aplikasi RRI Digital yang Anda dapat unduh melalui Play Store dan juga App Store dan serta mendengarkan seluruh saluran RRI di seluruh Indonesia. Hari ini edisi di hari Rabu 19 Agustus 2026, program Bincang Pagi kembali hadir menemani pagi Anda dari pukul 8 hingga 9 nanti di pagi hari ini ya. Dan tentu kita sapa dulu untuk Anda, apa kabar ya, dan semangat masih dalam suasana kemerdekaan. Kami sampaikan juga selamat memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 merdeka ya. Di hari ini pendengar, satu topik yang sangat menarik ya, masih dalam suasana kemerdekaan, kita menghadirkan nilai kebangsaan dari sekolah rakyat ya. Di sini sudah hadir para narasumber yang luar biasa, bukan gurunya, bukan kepala sekolahnya, ini langsung hadir siswa dari sekolah rakyat ya. Saya sapa dulu, ini yang pertama ada Christian Denny Kaviar ya, ini merupakan siswa kelas 11 SMA 41 Biak Numfor. Selamat pagi Christian.
3: Selamat pagi Kaharian.
2: Oke, apa kabar?
3: Kabar baik.
2: Kabar baik ya. Selain Christian ada juga Lady Risma Rante, ini merupakan siswa kelas 11 juga Ridi ya. Apa kabar Lady? Baik ya, ini luar biasa. Ini kedua siswa dari sekolah rakyat ini hadir ya di saat ini. Tentunya masih dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita tidak hanya berbicara tentang sejarah, tetapi juga bagaimana perjuangan para pelawan, tapi juga bagaimana generasi muda, yaitu mereka-mereka ini, untuk memahami tentang arti kemerdekaan dan juga mengisi dengan hal-hal yang positif. Salah satunya pendengar dan pemirsa, yaitu dalam membangun masa depan mereka, yaitu pendidikan ya, di mana pendidikan ini tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga membentuk karakter, disiplin, rasa tanggung jawab, ada juga semangat gotong royong dan kecintaan terhadap bangsa dan juga negara. Nah, dalam konteks ini di mana sekolah rakyat ini menjadi salah satu prioritas nasional yang mendapatkan perhatian pemerintah. Nah, kehadiran sekolah rakyat salah satunya di Biak Numfor itu SMA 41 ini diharapkan juga memberikan akses pendidikan yang baik, sekaligus membuka kesempatan bagi anak-anak untuk berkembang, meraih cita-cita dan juga memiliki masa depan yang baik. Nah, bersama dengan Christian dan juga Lady, pendengar dan pemirsa, kita akan berbincang bersama mereka kurang lebih selama 1 jam dan juga kami mengundang Anda dapat berpartisipasi bersama kami secara langsung mengirimkan pertanyaan melalui via WhatsApp ataupun juga telepon secara langsung di 0822-5163-4612 atau tertera di layar kaca Anda, atau juga Anda bisa tinggalkan jejak di kolom komentar di mana tayangan ini live secara langsung melalui YouTube dan juga Facebook RRI Biak. Ini langsung sapa dulu ya, ada adik cantik di sebelah saya, ini ada adik Lady, ini juga siswi dari sekolah rakyat juga. Tadi kita sudah sempat berkenalan ya, mereka dari siswi kelas 11 dari sekolah rakyat. Ini seragamnya beda-beda nih pemirsa ya, beda dari sekolah yang lain ya, sekolah reguler pada umumnya. Ini menarik sekali outfit yang mereka kenakan. Ada jas berwarna merah, celana yang juga berwarna krem, ada garis-garis merah ya Lady ya. Mungkin Lady bisa cerita dulu nih, sebenarnya seragam ini dipakai

0: Berarti hari-hari besar ya untuk dipakai ya. Berarti boleh cerita kan ada topi, ada jas juga, terus ada apa nih juga nih kalau boleh tahu? Bien. Logo Sekolah Rakyat, luar biasa ya. Ini mereka nanti akan berbagi juga ya. Sebelum kita ke pembahasan, mungkin lebih jelas dulu nih ya, Swell, Lady, ada juga Christian. Ini seperti apa ya dari kalian dua punya diri masing-masing, mungkin biar kita lebih kenal lebih dalam ya. Kemudian mungkin bisa cerita untuk semua pendengar dan juga pemirsa lebih detail lagi ya, untuk mengetahui sebenarnya awal mula kalian masuk dari ke Sekolah Rakyat nih seperti apa. Kemudian mungkin juga bisa berbagi pengalaman juga nih untuk teman-teman juga. Mungkin saya ke Christian dulu. Mungkin Christian boleh cerita.
1: Ya baik, setiap bangun pagi kami mengikuti ibadah pagi. Dan setelah mengikuti ibadah pagi, kami juga mengikuti senam atau berolahraga pagi.
0: Itu aktivitas di ini ya?
2: Iya. Asrama.
0: Di asrama setiap saat seperti ya. Itu.
2: Iya.
0: Baik dari bangun pagi, dari itu, oke baik. Ya. Kalau Christian, kalau kakak boleh tahu ini ya, sebenarnya awal mula Christian masuk Sekolah Rakyat itu bagaimana? Keinginan sendiri kah atau bagaimana?
1: Awal mula itu, pertama belum berdaftar begitu. Itu saya kaget karena tiba-tiba ada pendamping dari program ini yang datang ke rumah mau menanya atau mengambil saya terus masuk di Sekolah Rakyat.
0: Itu awal ya.
1: Ya.
0: Terus bagaimana adik Christian punya tanggapan ekspresi di saat itu? Kayak menolakkah, menerimakah atau bagaimana awalnya ketika ya, ditawari?
1: Ya waktu itu perasaan saya campur aduk
0: oke?
1: Ya.
0: Oke baik, setelah itu akhirnya memutuskan?
1: Ya.
0: Berdiskusi dulu dengan orang tua kah? Ngomong sama mama bapak begitu?
1: Ya.
0: Oke, berarti langsung, oh ya sudah, kayaknya ini memang untuk saya punya pelanjutan pendidikan di situ?
1: Ya.
0: Oke baik, Christian kalau boleh tahu ya. Setelah masuk Sekolah Rakyat itu sekolah sebelumnya Christian sekolah di mana?
1: Di SMP di Biak Utara.
0: Oh, jauh ya di Biak Utara ya. Baik baik, itu sampai di SMP di Biak Utara. Baik baik, oke. Dan saya ke Lady dulu. Ade Lady juga mungkin bisa ceritakan ya dari awal seperti apa, kemudian sedikit perkenalkan diri juga boleh.
2: Ya baik, perkenalkan nama saya Lady Risma Rantirmayom, biasa dipanggil Lady. Saya anak kedua dari 3 bersaudara, asal saya dari Kampung Mandon, Distrik Biak Timur. Saya awal mula sebelum sekolah masuk di Sekolah Rakyat itu ada kakak pendamping sosial yang datang ke rumah untuk menawarkan saya untuk bersekolah di Sekolah Rakyat. Awalnya itu saya rasa bingung karena belum tahu namanya Sekolah Rakyat itu kayak bagaimana. Terus di situ juga kakak pendamping sosial bilang bahwa ada sekolahnya berbasis asrama. Dan di situ juga saya merasa takut karena sekolah di asrama dan tinggalkan orang tua.
0: Itu awal ya?
2: Iya.
0: Awal rasa takut sekali, iya. Apalagi sudah dekat sama orang tua ya. Pasti perasaan seperti yang Christian tadi bilang campur aduk gitu.
2: Iya.
0: Oke, menarik sekali. Nah, apalagi memutuskan untuk berpisah dari orang tua untuk sejenak, ini kayaknya rasa siap tidak siap tapi harus siap ya.
1: Iya.
0: Oke baik, luar biasa. Nah, dan waktu kamu tahu ternyata ini Sekolah Rakyat ini, apa yang terbenak di kalian dua punya pikiran ya, ini sebenarnya sekolah berasrama tapi berasramanya ini seperti apa? Kalau boleh tahu bisa kalian dua ceritakan juga. Mungkin saya ke adik Lady dulu.
2: Sebenarnya tuh saya juga kurang paham tentang Sekolah Rakyat ini dalam berbasis yang asrama. Soalnya saya belum tahu sekolah rakyatnya tuh di mana, dan nanti tinggal di asrama itu bisa pulang ke rumah atau tidak, dan bisa orang tua bisa menjenguk kita pas saat libur atau tidak.
0: Itu di awal ya. Kalau Christian bagaimana?
1: Ya awalnya sama juga.
0: Sama juga.
1: Ya tapi pas lama kelamaan saya merasa sudah terbiasa. Sampai sudah tidak pulang-pulang lagi.
0: Jadi sudah nyaman ya?
1: Iya.
0: Oke. Kamu sudah nyaman ternyata di sana. Baik. Oke. Kalau boleh tahu ini sebelum masuk sekolah rakyat itu kamu ada aktivitas apa dulu di kampung ya? Ya, mungkin ke Christian sebelumnya apa? Sekolah saja di sekolah terus balik ke rumah atau mungkin ada bantu orang tua kah atau apakah?
1: Iya. Kalau di kampung setelah pulang sekolah membantu orang tua di kebun. Terus membantu mama mencari jualan untuk ke pasar, jualan untuk membiayai sekolah.
0: Ya. Jadi bantu mama di orang tua di sana. Kalau dari Lady?
2: Kalau saya pas di SMP, setelah SMP pulang sekolah bantu mama cuci piring, menyapu, masak.
0: Baik. Ini tuh harus konfirmasi ke orang tua lagi ya. Ini betul gak tidak? Rade, kasihan. Baik, Lady dan juga Christian ini luar biasa ya. Mereka ini adalah anak-anak yang bersekolah di sekolah rakyat dan berprestasi juga ini pendengar dan pemirsa. Nah, mungkin kita lebih mendalam lagi ya untuk Lady dan juga Christian ini pengalaman-pengalaman kalian ya yang kurang lebih selama satu tahun lebih ini bersekolah di sekolah rakyat ini seperti apa, kemudian yang punya pengalaman-pengalaman tersendiri tidak, adakah kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi di sekolah seperti apa? Mungkin saya ke Christian ini.
1: Kesulitannya biasa kalau malam ada teman-teman yang mungkin terlalu tegang sampai biasa dibilang itu keseruan atau kerasukan.
0: Itu cukup berkesan ya?
1: Iya.
0: Luar biasa. Terus hingga sejauh ini bagaimana ini?
1: Bantuin.
0: Oh banyak.
1: Iya.
0: Oke, okay. Kader Lady bagaimana nih?
2: Pas yang berkesan tuh kami di sekolah rakyat tuh kadang tidak ada yang teman-teman ada yang tidak nyaman sampai nangis-nangis karena ingat rumah, ingat orang tua sampai ingin pulang dan tidak nyaman juga di asrama. Tapi mulai sekarang teman-teman itu sekarang nyaman karena semua fasilitas itu yang ada di sekolah rakyat sangat lengkap. Dan juga Bapak Ibu guru, orang tua, wali asuh, wali asrama juga sangat baik untuk membimbing dan membina kami di sekolah rakyat.
0: Luar biasa, berarti memang dukungan dari para guru, wali asrama dan juga ya wali asuh juga begitu luar biasa ya. Lady dan juga Christian. Nah, kalau boleh tahu ini sebenarnya dari kalian dua punya hobi atau suka misalnya mata pelajaran apa sih kalau boleh tahu?
1: Kalau saya sih pelajaran yang paling disukai pelajaran seni budaya.
0: Seni budaya.
1: Iya.
0: Baik. Kalau dari Lady?
2: Kalau saya mata pelajaran yang paling disukai itu mata pelajaran bahasa Inggris.
0: Itu yang paling kalian paling suka. Kalau dari Christian dan juga Lady mungkin bisa dipaparkan alasan mengapa suka seni budaya, suka bahasa Inggris.
1: Kalau saya pelajaran seni, saya paling senang bermusik dan tari-tarian dan juga seni teater.
0: Itu yang ini Christian suka. Kalau Lady gimana?
2: Kalau saya alasan karena saya suka bahasa Inggris karena saya juga mempunyai cita-cita untuk pergi ke luar negeri dan bisa belajar di luar negeri.
0: Amin. Ya, kita wujud, kita doain ya semoga bisa terwujud ya. Luar biasa, Lady. Kalau boleh tahu aktivitasnya kalian berdua dari pagi di sekolah rakyat, kemudian pergi ke sekolah, kemudian ke HGP, kembali lagi ke asrama, itu seperti apa sih? Mungkin saya ke Lady dulu, nanti ditambahkan ke Christian.
2: Kalau kegiatan kita di asrama, bangun pagi jam 4, jam 4.00 itu kita adakan berdoa bersama. Setelah berdoa kita senam bersama, dan setelah senam kita membersihkan lingkungan asrama dan juga lingkungan kamar masing-masing. Setelah itu kita mandi, bersih-bersih persiapan ke sekolah. Kita apel pagi menuju ke ruang makan. Setelah ke ruang makan kita makan, setelah makan kita menuju ke ruang kelas masing-masing.
0: Itu setiap pagi ya?
2: Iya.
0: Setiap pagi, baru setelah itu pergi ke sekolah?
2: Iya.
0: Ini luar biasa. Setelah pergi ke sekolah, baliknya gimana tuh? Pulang sekolah gimana?
2: Pulang sekolah itu biasa jam 3. Karena kita belajarnya, karena belajar.
0: Belajar lagi di?
2: Di ruang kelas. Setelah ruang kelas, nanti pulang ke asrama kita belajar juga.
0: Oh, gitu ya. Berarti iya, full belajar ya?
2: Iya.
0: Adakah main di luar gitu, atau mungkin olahraga?
2: Ada.
0: Ada juga ya?
2: Iya.
0: Baik. Setelah selesai berarti malam kembali lagi belajar lagi?
2: Iya.
0: Oke. Itu setiap hari yang ini di rutinitas yang diikuti?
2: Iya.
0: Baik. Ada ekstrakurikuler juga?
2: Ya.
0: Ada ikut ekstrakurikuler juga?
2: Ada. Kami di sekolah rakyat juga biasa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama ada ekstrakurikuler drum band, kesenian, dan olahraga yang lainnya.
0: Oke, baik. Oke. Lady dan juga Christian, ini mungkin bisa disampaikan juga ya. Tadi sudah pelajaran yang kalian sukai, bagaimana. Dan sebenarnya bagai cara mengajar nih. Kalian punya tidak guru-guru favorit di sekolah? Kemudian mungkin dari cara mengajarnya yang buat kalian dua berkesan itu, atau bagaimana? Ada tidak?

0: pelajaran geografi, seni budaya.
1: Itu cara mengajarnya bagus ya.
0: Ya.
1: Jadi Kristen akhirnya bisa paham.
0: Iya.
1: Bisa paham. Kalau dulu bagaimana? Belum.
0: Belum.
1: Oh, dulu belum terlalu ya. Paham. Tapi kalau sekarang sudah paham ya.
0: Iya.
1: Baik. Bahkan ini juga punya prestasi apa sih Kristen kalau di sekolah, kalau boleh tahu hingga saat ini?
0: Ikut lomba, lomba drum band.
1: Ikut lomba drum band ya, hingga saat ini ya. Oke. Kalau dari Lady gimana nih Lady?
2: Kalau saya pelajaran atau guru favorit di sekolah itu guru bahasa Inggris. Terus kami di sekolah rakyat juga punya prestasi tuh. Kemarin pas menyongsong hari HUT, kami mengikuti lomba gerak jalan.
1: Oh iya, yang juara itu ya?
2: Iya, kami juara dua.
1: Juara dua, luar biasa. Baik, mungkin bisa cerita juga nih untuk teman-teman yang mungkin tengah mendengarkan dan juga menyaksikan juga. Kalau di sekolah tuh ya, mungkin beda ya dengan sekolah-sekolah reguler pada umumnya. Tapi kalau boleh tahu nih, kalau di sekolah tuh pegang HP boleh tidak?
2: Tuh kalau pegang HP setiap hari Sabtu aja.
1: Oh, hari Sabtu saja.
2: Iya.
1: Iya ya.
2: Pegangnya mungkin cuman setengah hari saja, setelah itu dikembalikan lagi ke wali asuh atau wali asrama.
1: Jadi cuma main-main di satu hari itu saja.
2: Iya.
1: Oke, kalau Kristen sama juga.
0: Iya.
1: Berarti di hari Sabtu saja.
0: Iya.
1: Kalau itu ada boleh kembali kayak misalnya balik rumah dulu kah atau tetap tinggal di asrama? Kalau di hari weekend.
2: Tinggal di asrama sampai nanti ada waktunya, waktu libur baru pulang. Sekali.
1: Waktu libur baru pulang.
2: Iya.
1: Oke, okay, oke. Okay. Berarti memang tunggu momen tertentu ya.
2: Iya.
1: Baik. Kalau kangen sama orang rumah bagaimana tuh?
2: Bisa kan kalau kangen sama orang tua kan nanti tunggu sampai hari Sabtu, ambil HP terus telepon sama bapak sama mama.
1: Telepon sama bapak sama mama. Oke, baik. Atau
2: juga bapak orang tua bisa datang jenguk kita di asrama di sekolah.
1: Langsung orang tua bisa datang juga lihat kan di sekolah. Bisa dari orang tua ini apa yang dikangenin? Yang bisa kamu rindu apa? Masakan kah? Apakah?
2: Kadang itu biasa rindu orang tua pemasakan, makanan.
1: Kalau Kristen bagaimana?
0: Rindu orang tua saja.
1: Kamu ketemu dengan orang tua?
0: Iya.
1: Oke, okay. Baik-baik. Nah, di sekolahnya kita tentu juga belajar yang terkait dengan nilai-nilai kebangsaan juga. Nah, apalagi ini sekolah rakyat merupakan sekolah rakyat terintegrasi yang saat ini juga tengah dibangun. Dan kalau boleh tahu ini ya, apa saja sih yang kalian dapatkan di sekolah? Ya, kalau misalnya ini tentu ini sekolah rakyat adalah sekolah berasrama ya untuk Kristen dan juga Lady. Karena sekolah berasrama berarti ada tentang bahas ya terkait disiplin itu yang utama, kemudian juga cinta tanah air juga ya, ada juga kebangsaan. Pelajaran apa sih yang bisa kalian dapatkan dari situ, kemudian ya mungkin bisa kalian sampaikan dulu. Mungkin saya kali itu dulu.
2: Kalau yang pelajaran yang didapatkan itu kita bergotong royong, saling menghargai, saling menghormati. Kami juga disiplin waktu, mandiri karena kami sekolah di sekolah rakyat. Kami cuci baju sendiri, apapun yang kami lakukan itu pasti sendiri.
1: Oh, menarik ini ya. Di bawah bimbingan wali asuh ada ini kayak iya. Oke, baik. Berarti ini memang kerja semua mandiri ya?
2: Iya.
0: Iya.
1: Semua mandiri. Ada kesulitan kah yang kalian dua hadapi? Dari Kristen boleh deh. Kalau Kristen bagaimana? Ada kesulitan tidak? Mungkin di rumah teratur cuci baju.
0: Ya, awal di rumah itu paling malas sekali kalau cuci baju.
1: Oh.
0: Tapi karena di asrama mau mengajarkan orang untuk saling hidup mandiri, tidak usah pemalas-pemalas ke di rumah. Ya. Dan juga tidak tergantung kepada orang tua atau juga orang lain.
1: Berarti memang betul-betul diterpa untuk, ayo mau tidak mau ini kamu harus usaha sendiri gitu ya. Kalau selama ini orang tua topang, orang tua tolong ya. Tapi di sana betul-betul kalian harus dibiasakan untuk mandiri ini ya. Nah satunya tadi yang Christian bilang, akhirnya bisa cuci baju juga sendiri, luar biasa. Saya belum bisa cuci baju sendiri. Sorry to say untuk para laundry. Nah, mungkin bisa kalian sampaikan juga ini ya. Pernah tidak kalian ada hadapi perbedaan pendapat dengan teman-teman? Kemudian bagaimana kalian menyelesaikannya? Mungkin saya ke Christian dulu. Kalian tidak pernah tidak di sekolah itu, karena ini kan banyak ya, banyak siswa kalian dijadikan satu seperti itu, bangun pagi sama-sama, kemudian sekolah juga sama-sama. Ada tidak yang pernah bersitegang, mungkin berbeda pendapat, kemudian bagaimana caranya kalian menyelesaikan?
0: Ya, biarpun berbeda pendapat, kita satu kamar, saling bersama-sama. Macam teman satu belum bangun pagi, kita kasih bangun.
1: Jadi tetap ya saling tolong.
0: Ya, saling tolong menolong.
1: Berarti makna gotong royong itu penting sekali di sana ya.
0: Iya.
1: Bagaimana kalian walaupun gitu sudah jadi keluarga ya.
0: Iya.
1: Sudah jadi keluarga sendiri. Mungkin dari Lady bagaimana?
2: Kalau kita di asrama itu banyak teman yang dari beda-beda kampung, dan kita juga pasti memiliki perbedaan pendapat, dan perbedaan pendapat itu pasti kita menyelesaikan dengan secara baik-baik. Macam misalnya teman ini dia punya pendapat beda dengan teman yang ini, pasti kita dengar satu-satu dari teman punya pendapat, lalu kita selesaikan secara baik-baik, dan kita harus kompak untuk mendengar pendapat dari teman yang baik.
1: Oke, berarti memang bagaimana peran makna gotong royong, kemudian saling bantu ya untuk sesama teman juga itu penting sekali. Nah, di sekolah rakyat juga ini kan kita baru selesai memasuki perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sebenarnya sih menurut kalian berdua selaku generasi muda, selaku anak-anak muda juga yang juga saat ini spesial ya berada di sekolah rakyat, arti dari kemerdekaan menurut kalian berdua itu seperti apa? Menurut kalian berdua

0: saling menghormati Bapak Ibu guru, wali asuh, wali asrama, dan juga kami di sekolah rakyat itu dilarang melakukan kekerasan fisik.
1: Jadi itu arti merdeka ya menurut lo. Kalau misalnya dari Kristen bagaimana?
2: Karena yang sudah diajarkan dari guru-guru dan juga wali asuh itu dapat ditetapkan dalam pikiran kita masing-masing di siswa SDM 41 Biak Numpo.
1: Baik, jadi peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke 81 Sekolah Rakyat nih ada buat agenda apa saja kalau boleh tahu? Ada apa yang kalian ikuti?
0: Kemarin pas yang ada HUT 17 Agustus itu kita mengikuti upacara di kantor distrik Biak Timur dan kami juga siswa-siswi menampilkan drum band, kita display.
1: Kalian display drum band ya?
0: Iya.
1: Bagaimana kalian pun perasaan waktu itu?
0: Perasaan waktu itu sangat senang dan juga bangga dengan diri sendiri karena kami juga bisa tampil untuk yang pertama kali.
1: Kalau Christian bagaimana nih?
2: Ya sama saya juga rasa bangga. Karena pada saat hari itu, karena belum pernah saya juga main drum band. Tapi karena sekolah rakyat ini saya juga bisa main drum band dan tampil di depan banyak orang.
1: Luar biasa, tampil di depan banyak orang. Awal ya. Tuh gugup kah tidak nih?
2: Awal-awalnya gugup. Tapi pas pertengahan sampai akhir
1: santai ya.
2: Ya. Tidak gugup lah.
1: Luar biasa. Oke. Baik. Lady dan juga Christian.

0: ada buat outing kelas ke sebuah pabrik. Iya, pabrik kopi. Kopi Garda, Garda Mas. Dan dari situ saya memutuskan cita-cita saya mau menjadi pengusaha terbesar.
1: Amin. Luar biasa ya, berarti cita-citanya kalian dua semoga ya bisa terwujud one day, satu hari lagi.
0: Amin.
1: Ya. Oke. Ini tidak terasa ya, kita bincang-bincang cukup asik juga, tapi kita harus break dulu. Kita kasih kesempatan untuk yang tengah menyaksikan di rumah ya ataupun di mana saja, boleh bergabung di 0822-5163-4612 pendengar dan pemirsa, boleh bergabung mengirimkan pertanyaan ataupun juga tinggalkan jejak di kolom komentar baik YouTube dan juga Facebook RRI Biak. Kita akan kembali saat lagi, jangan kemana-mana.

Percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan

0: 让你比白。RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional.

0: berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Anda tengah mengikuti dialog interaktif dalam acara Bincang-Bincang Pagi. Saatnya Anda mendengar dan berbicara di RRB melalui pesawat telepon yang tersedia.
1: Terima kasih untuk Anda pendengar dan pemirsa yang masih mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRBiak di 96,1 MHz di saat ini, dan juga Anda yang tengah menyaksikan tayangan ini live secara langsung dari YouTube dan juga Facebook RRI Biak ya. Masih bersama dengan dua siswa asal sekolah rakyat ya, dan kita masih terus bersama di Bincang Pagi edisi di hari ini. Dan ini kesempatan untuk Anda pendengar dan pemirsa boleh bergabung juga di 0812-4163-6162 ya, bisa Anda lihat di kolom komentar dari YouTube dan juga Facebook RRI Biak untuk saat ini ya, ataupun juga di pesan WhatsApp boleh sekali lagi di 0812-2822-5163-4612 ya. Baik, mendengar tadi kita sudah berbincang banyak hal bersama dengan Lady dan juga Christian. Ini luar biasa sekali, mereka telah berbagi pengalaman mereka di sekolah rakyat ya. Dan mungkin juga saya mau tanya dulu, hingga saat ini prestasi-prestasi yang kurang lebih sudah setahun ini ya di sekolah rakyat ini ya, ini yang telah berhasil ditorehkan seperti apa? Mungkin saya ke Christian dulu.
2: Ya, waktu itu ada perlombaan atau turnamen, dan hari itu kita juga ikut dan kita juara tiga karena awal.
1: Turnamen apa kalau boleh tahu?
2: Bola kaki.
1: Wah, di mana tuh?
2: Di SMA Katolik.
1: Oke, baik. Itu di prestasi yang gak saya ngerti ini. Kalau dari Lady gimana?
3: Yang saya itu kemarin prestasi-prestasi lomba gerak jalan, sama lomba cerpen.
1: Pernah ikut ya?
3: Iya, lomba menulis cerpen dan juga yang lomba ahli wahana.
1: Wah, itu ahli wahana kayak gimana tuh?
3: Itu bikin video kayak animasi.
1: Itu Lady bikin nih?
3: Itu teman.
1: Teman-teman bersama dengan tim ini?
3: Iya.
1: Oh, luar biasa. Baik, kalau boleh tahu nih, Lady dan juga Christian, bisa ceritakan ya seperti apa sih fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah rakyat, apa saja yang kalian nikmati misalnya, dan mungkin berbeda ya dengan sekolah reguler pada umumnya.
2: Ya, kami di sekolah rakyat difasilitasi lengkap, ada mesin cuci dan juga ada smart board, dan masing-masing kelas mendapatkan satu-satu smart board, dan juga masing-masing siswa mendapatkan satu-satu laptop.
1: Itu yang fasilitas yang ini ya, bahkan yeah, juga diberikan ini juga ya, makan juga setiap saatnya, pagi, siang, malam, snack juga ada. Ada juga.
3: Kita di sekolah rakyat makan satu hari lima kali,
1: luar biasa.
3: Tiga kali makan berat, dua kali makan ringan seperti snack.
1: Oke, itu fasilitas yang ada. Selain itu ada apa lagi kalau boleh tahu?
3: Kami di sekolah rakyat juga mempunyai 8 seragam. Yang pertama ini jas bersiar, terus ada pakaian olahraga. Pakaian olahraga ada 3. Setelah itu ada pakaian putih abu-abu dan pakaian pramuka, batik dan juga pakaian red-red.
1: Itu ya?
3: Iya.
1: Seragam ya? Baik, luar biasa, banyak ya ternyata ya.
3: Banyak.
1: Kelebihan kalian di sekolah rakyat dengan mungkin berbeda dengan sekolah reguler pada umumnya, mungkin bisa kalian ceritakan juga bagaimana kurikulumnya, bagaimana cara belajarnya, gimana?
3: Kami di sekolah rakyat juga mempunyai 2 kurikulum. Yang pertama ada kurikulum di asrama, dan yang kedua kurikulum sekolah. Jadi kalau kita di asrama itu kita kita dibimbing atau dibina oleh wali asuh dan juga wali asrama. Kalau di sekolah kami dibimbing oleh Bapak Ibu Guru.
1: Oh, di sekolah dibimbing oleh Bapak Ibu Guru, tapi di asrama juga ada ini ya, ada yang bimbing juga di asrama ya?
3: Ada.
1: Wah, berarti belajar tetap dikontrol terus ini ya?
3: Iya.
1: Bagaimana kalian belajar dengan baik, makan juga dengan baik, ada fasilitas yang bisa kalian nikmati. Kurikuler, bagaimana kalau kurikuler?

0: berarti sudah diajarkan untuk berwirausaha juga ini.
1: Sudah.
0: Luar biasa. Ini langsung pasarkan secara langsung juga caranya. Bisa ke dari cara olah dulu juga ya.
1: Iya.
0: Kemudian modalnya berapa gitu ya. Biar laris juga disampaikan juga ya. Caranya juga gimana. Luar biasa ini ya. Berarti bagaimana di sekolah kat ini anak-anak diajarkan juga untuk menjadi berwirausaha juga ya.
2: Yeah.
0: Nah, kalau kemarin boleh tahu kalau kita flashback sejenak ke HUT RI, kemarin ikut di mana nih?
1: Di kantor distrik Biak Timur.
0: Kantor distrik Biak Timur ya. Biarkan tadi yang Trisma disampaikan ya, bukan ada tampil
1: display drum band.
0: Drum band gitu-gitu. Oke, terima kasih. Ini ada bahkan juga ini ya.
1: Iya, dan kita di sekolah rakyat juga ada teman kita dua yang mewakili sekolah rakyat untuk paskibra di Numfor.
0: Tingkat
1: kabupaten.
0: Ya. Luar biasa. Bahkan ada teman-teman juga perwakilan ini ya.
1: Iya.
0: Luar biasa.
1: Dua orang laki-laki perempuan.
0: Wah. Siapa dan siapa kalau boleh tahu?
1: Yang laki-laki Mandi Muanma, yang perempuan Frelin Karma.
0: Berasal dari Numfor ya?
1: Iya.
0: Luar biasa. Baik. Ini juga ada beberapa pertanyaan juga ini yang masuk dari via WhatsApp. Saya bacakan saja. Selamat pagi, ingin saya tanyakan ke kalian berdua, apa ingin kalian dua sampaikan kepada masyarakat yang selama ini sudah untuk memberikan dukungan kepada kalian di sekolah rakyat. Dan kalau ada masyarakat ataupun mungkin warga yang ingin melihat atau mengenal lebih dekat tentang sekolah rakyat, apa yang mungkin bisa kalian sampaikan ke mereka? Dari Bu Ari Ces di Sorido.
1: Terima kasih buat Bapak Ibu atau orang tua masyarakat yang sudah mendukung sekolah rakyat kami. Dan yang mau mengenal lebih dekat tentang sekolah rakyat kami selalu terbuka.
0: Berarti bisa datang ke sana ya?
1: Bisa.
0: Luar biasa, berarti bisa datang, bisa langsung saksi, lihat juga sebenarnya seperti apa sih sekolah rakyat dan yang menarik di sana seperti apa juga ya. Baik. Kemudian saya cek lagi ada beberapa pertanyaan yang masuk juga ini. Dari Bu Suca di Dolok ya. Selamat pagi kalian berdua, saya mau tanya, ini luar biasa anak-anak sekolah rakyat hadir di RRI di pagi hari ini. Nah, mungkin adakah pesan ke kalian berdua, pesan yang ingin kalian sampaikan ke teman-teman yang mungkin juga saat ini belum bisa mengenyam pendidikan yang sama ya akibat terkendala biaya pendidikan. Mungkin lady dulu boleh.
1: Buat kita tetap semangat dan jangan pernah bosan-bosan untuk belajar, teruslah semangat, jangan pernah takut untuk melangkah, untuk meraih dan menggapai prestasi.
0: Tetap semangat ya. Baik, kalau boleh tahu dari Christian juga ini, mungkin bisa ditambahkan juga Christian.
3: Ya, kalau dari saya, dan jangan lupa juga berdoa kepada Tuhan untuk meminta bantu dalam pendidikan apapun yang kami hadapi.
0: Jadi ya, mau tidak mau suka harus berusaha, harus berusaha, harus berdoa ya.
3: Yeah.
0: Dan sekolah rakyat ini terbuka ya. Kalau bisa ya masuk sekolah rakyat gitu ya.
3: Yeah.
0: Baik. Oke. Okay. Hingga sejauh ini ya, hubungan kalian dengan teman-teman yang mungkin berasal juga dari latar belakang keluarga yang berbeda, kemudian itu seperti apa?
1: Kita sekarang di sekolah rakyat, kita teman-teman ini mempunyai latar belakang yang berbeda, dan kita juga dari tempat yang berbeda, tapi sekarang kita menjadi saudara, saudara yang rukun, harmonis di dalam sekolah rakyat.
0: Bagaimana waktu di awal-awal gimana tuh?
1: Awal-awal itu kita belum baku kenal. Sampai sekarang kita sudah lama-lama menjadi terbiasa. Kita sudah hampir 1 tahun lebih di sekolah rakyat, kita menjadi saudara.
0: Kalau Christian bagaimana?
3: Ya, awal-awal itu agak susah. Dan kita dari kampung yang berbeda-beda tuh. Jadi kita cara mainnya itu berbeda-beda juga.
0: Cara main beda, cara pikir juga beda. Ya.
3: Ya. Jadi awal-awal itu tidak baku kena. Tidak baku tabur juga. Tapi pas lama-kelamaan ya, karena sudah lama sama-sama tuh. Jadi kita baku anggap teng saudara. Makan minum sama-sama, tidur sama-sama, bangun sama-sama. Jadi ibadah juga sama-sama. Jadi sebagai anggap teng ini saudara.
0: Saudara gitu ya. Baik, baik. Oke. Nah, ini ada juga pertanyaan dari saat pagi saya Imelda dari Bosnika. Bagaimana kalian hubungan dengan teman-teman di sekolah? Mungkin ini sudah jawab pertanyaan yang tadi juga ya. Terima kasih, Imelda. Kemudian saya selamat pagi dengan Markus Rumere dari Biak Timur. Ini sebagai anak muda, menurut kalian ini juga mendapatkan pendidikan tentang cinta tanah air dan wawasan kebangsaan? Kalau iya, seperti apa? Oke. Mungkin dari dulu.
1: Kalau cinta tanah air, kita harus menjaga kesatuan, saling menghargai, bergotong royong, tidak boleh bully, tidak boleh menghina atau mengejek teman atau orang yang lebih tua dari kita.
0: Baik, baik. Kalau dari Christian gimana tuh?
3: Ya, karena di asrama atau sekolah rakyat mengajarkan kita untuk tidak saling membully, maka dari itu kita harus terapkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Baik, baik. Luar biasa. Ini ada satu pertanyaan ini dari Biak Timur. Saya Ruben dari Biak Utara. Saya Ruben dari Biak Utara. Selamat pagi adik Abdua. Kalau suatu hari nanti kalian dua sudah sukses, apakah kalian dua punya keinginan untuk kembali dan membangun Biak?
3: Iya.
1: Iya, nanti jika suatu hari nanti kita sudah sukses dan kita akan kembali ke tempat kita, daerah kita tercinta yaitu Kabupaten Biak Numfor. Kita akan membangun dan mewujudkan Kabupaten Biak Numfor ini supaya menjadi kota atau kabupaten yang baik.
0: Baik, terima kasih Lady. Kita tahan dulu sejenak. Ini ada yang telepon. Oke, selamat pagi. Dengan siapa dan di mana? Ya, halo. Dengan siapa dan di mana? Selamat pagi. Dari siapa di mana? Ya, sudah terhubung. Boleh. Dari siapa dan di mana? Silakan.
2: Shalom, selamat pagi RRI. Perkenalkan saya Bella dari Kota. Semangat.
0: Iya, halo Bella. Bagaimana Bella? Oke. Sepertinya lagi gangguan jaringan ya. Baik, boleh dicoba kembali Bella? Halo? Ya. Halo? Oke, baik. Nanti boleh dicoba kembali lagi ya. Untuk Anda yang boleh bergabung, silakan kami persilakan untuk Anda di 08 22 5163 4612. Oke, mungkin boleh dari Christian mungkin bisa menambahkan tadi yang dari Lady.
3: Baik.
0: Ya, jika suatu hari nanti kalian sukses, apakah kalian akan membangun Biak?
3: Iya. Suatu hari kalau kita sukses, kami mau kembali ke Biak untuk membangun atau memajukan kabupaten ini, Kabupaten Biak Numfor.
0: Baik. Supaya Biak lebih maju juga ya.
3: Ya.
0: Iya, betul. Oke, baik. Oke. satu penelpon ya sebelum kita close. Ya, selamat pagi. Dari siapa dan di mana? Ya, halo. Dari siapa dan di mana? Boleh coba kembali, halo. Ya. Halo. Oke, baik. Sepertinya terputus juga. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan lagi saya baca sebelum kita close nih ya. Selamat pagi, saya Siska. Nah, menurut kalian bagaimana ini agar bisa masuk ke sekolah rakyat dan ya agar bisa masuk ke sekolah rakyat seperti kalian berdua?
1: Ya, persyaratannya itu jika teman-teman mau masuk atau mendaftarkan diri ke sekolah rakyat, itu teman-teman harus latar belakang dari keluarga yang kurang mampu atau biasa disebut desil 1. Desil 1 dan 2. Dan yang tidak, bukan yang orang tuanya bekerja. Seperti pegawai atau PNS begitu.
0: Oh, baik. Berarti harus terdata dulu ya di DTSN ya. Ya. Baik, baik. Oke, tidak terasa ya kita sudah di penghujung dialog hari ini, bincang pagi ya. Mungkin terakhir ya dari Christian dan juga Lady yang hari ini sudah hadir datang ke RRI, sudah sedikit berbagi kisah dengan kita pendengar dan pemirsa juga. Tentu juga melalui pesan-pesan mungkin ya sebelum kita benar close ini, mungkin apa yang menjadi pesan dan di closing statement dari dialog hari ini. Mungkin saya ke Christian dulu.
3: Ya. Motivasi
0: ya, mungkin bisa kasih motivasi juga untuk teman-teman, mungkin
3: untuk teman-teman. Ya, motivasi dari saya untuk teman-teman saya, tetap semangat, jangan menyerah untuk mencapai cita-cita. Terima kasih juga untuk Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden, Bapak Kementerian Sosial dan juga Bapak Bupati, karena sudah mau menghadirkan program Sekolah Rakyat di Biak Numfor.
0: Baik, terima kasih. Mungkin dari Lady.
1: Kalau saya, motivasi untuk anak-anak Papua atau anak-anak Biak, teruslah belajar, jangan pernah lelah untuk mencapai cita-cita, jangan pernah takut untuk melangkah atau mencoba untuk meraih cita-citamu, agar kemudian hari kita bisa sukses bersama dan membangun daerah kita tercinta. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden dan Bapak Kementerian Sosial dan juga Bapak Bupati Kabupaten Biak Numfor, karena sudah mau menghadirkan program Sekolah Rakyat ini terkhususnya di Kabupaten Biak Numfor. Karena program ini kami bisa masuk dan bisa mendapatkan pengalaman dan juga mendapatkan pendidikan dan fasilitas yang sangat lengkap. Terima kasih banyak Tuhan, kiranya Tuhan yang mempunyai ini, Tuhan mau memberkati bapak-bapak sekalian agar tetap sehat, kuat untuk menjalankan atau bertanggung jawab atas tugas yang sudah dijalankan.
0: Baik, terima kasih Lady dan juga Christian yang sudah berbagi. Sekali terima kasih ya kalian yang sudah hadir di RRI ya. Semoga yang menjadi pesan ya, harapan mereka yang mereka sampaikan juga, cita-cita mereka juga tentu bisa diwujudkan nanti suatu saat ya. Dan juga mengakhiri bincang pagi hari ini, akan dipersembahkan satu puisi ini dari Lady. Boleh langsung dibacakan saja. Boleh sambil duduk saja.
1: Cahaya di atas papan, dari gubuk bambu dan lantai tanah, kami melangkah dengan hati berpasrah, membawa mimpi sekecil pelita, menembus gelap merajut cita. Tiada mewah seragam yang melekat, namun semangat kami berjar kuat. di sekolah rakyat tempat kami bersemi, menghapus duka memeluk hari esok nanti. Buku terbuka adalah jendela dunia. Guru mengajarkan dengan cinta dan setia, melawan miskin, menentang gelap gulita, agar gelap kami terbang dan meraih angkasa. Kami, anak-anak negeri, berdiri tegak, benar berani, merdeka dari bodoh, merdeka dari sepi, sekolah rakyat, engkau pelita hati. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Itu karya dari Lady ya?
1: Iya.
0: Luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk Lady dan juga Christian dan juga pendengar dan pemirsa yang terus menyimak siaran kami melalui Pro 1 RRI Biak. Dan saya Tririan pamit, Cuma Kasumasa.
4: Pro 1 RRI Biak.

Baik, pendengar, dimana saja Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama jalannya dialog interaktif untuk edisi pagi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Kini ada kembali bersama kami Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan segera bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta. Anda dapat menyimak kembali disampaikan Warta Berita Sentral.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
2: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
0: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Terdakwa sehat hari ini?
4: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
3: Baik, dimanapun dan dambit aja sidang.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini ini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
1: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
5: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
6: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Kumas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen. Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
5: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.